Sergi Sukapura, terima kasih sudah setia mendengarkan acara Halo Selamat Pagi saat ini. Dan tentunya Anda mendengarkan sambil menjalankan aktivitasnya masing-masing ya. Di antara kesibukan Anda pagi hari ini, Wargi Sukapura mohon selipkan doa untuk saudara-saudara kita di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang kembali diguncang gempa susulan. Itu gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,3. Dan pada hari Jumat ini ya, tepatnya pukul 1:12 menit waktu Indonesia Barat, BMKG mengkonfirmasi gempa dangkal berkedalaman 10 km ini berpusat di laut atau 52 km timur laut Nagekeo. Ini memang tidak berpotensi tsunami, dan gempa akibat aktivitas Flores Back ARC Trust ini dirasakan hingga skala 4 MMI di Manggarai dan Ruteng, serta merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan atau aftershock ya, pada tanggal 15 Agustus lalu gitu ya. Ini tuh buntut dari gempa pada tanggal 15 Agustus lalu begitu ya. Doakan saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan, terus juga bantuan-bantuan bisa segera mereka terima dengan cepat begitu ya. Ada beberapa influencer yang saat ini dikabarkan berada di sana dan juga terus menyalurkan bantuan, seperti di antaranya Ferry Irwandi begitu ya, salah satunya. Dan kemarin beliau mengumpulkan dana bantuan itu alhamdulillah bisa mencapai miliaran rupiah ya, masya Allah. Jadi Indonesia ini ya, meskipun ya sekarang ekonominya tidak sedang begitu baik, tapi ada juga orang-orang yang masih tetap mengulurkan bantuan gitu ya untuk saudara-saudara kita di sana. Dan doa juga sudah selayaknya kita panjatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan, Wargi Sukapura ya. Karena saat ini Pulau Kalimantan dipenuhi tanda lingkaran merah di aplikasi Google Maps. Titik merah dengan keterangan kebakaran parah tersebut tersebar di berbagai wilayah Kalimantan dan paling padat di Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi dari CNBC Indonesia pada hari Kamis 20 Agustus 2026, titik merah tersebut tersebar luas di seluruh wilayah Kalimantan, mulai dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Selatan. Dan isu ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, salah satunya X. Salah seorang pengguna X mengaku awalnya hanya membuka Google Maps untuk keperluan pekerjaan, tetapi perhatiannya teralihkan oleh banyaknya indikator kebakaran di Kalimantan, Wargi Sukapura ya. Ya, warganet lain juga turut membagikan video yang memperlihatkan kondisi terkini di lapangan. Tampak asap kebal menyelimuti ruas jalan di Kalimantan yang memicu bergemanya tagar Pray for Kalimantan begitu ya. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan bahwa Satuan Tugas Penanganan Karhutala baik tim darat maupun udara terus berupaya memadamkan api di sejumlah provinsi terdampak begitu ya. Dan Karhutala atau kebakaran hutan ini, Wargi Sukapura, bukan isu yang baru sebetulnya di Indonesia ya. Rekam sejarah mencatat bencana ekologis ini terus berulang kali menghantam wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tentu saja memicu kerugian ekonomi bernilai fantastis hingga krisis kesehatan lintas negara.
Mengutip situs resmi Forum Geoscientis Muda Indonesia, karhutala berskala besar pertama dalam sejarah modern Indonesia tercatat terjadi pada di Kalimantan Timur pada periode 1982-1983. Saat itu fenomena iklim El Nino memicu kekeringan ekstrim sepanjang Juni 1982 hingga Mei 1983. Cuaca terik berkepanjangan yang dipadukan dengan praktik ladang berpindah menggunakan metode pembakaran lahan untuk tanaman semusim seperti padi, ubi, dan jagung menjadi pemicu utama kobaran api. Sektor kehutanan kian rentan akibat aktivitas pembakaran liar atau illegal logging. Sisa-sisa limbah kayu yang menumpuk di area hutan menjadi bahan bakar yang sangat mudah memicu api. Dan berdasarkan data dari FGMI, kebakaran periode 82-83 tersebut melahap sedikitnya 3,2 juta hektar lahan di Kalimantan Timur, dan WRI atau World Resources Institute mengestimasi total kerugian ekonomi akibat bencana tersebut pada saat itu mencapai 9 miliar dolar Amerika ya. Setelah tragedi 1982, rentetan karhutala hebat terus berulang dengan pola dan pemicu serupa. Gelombang kebakaran besar tercatat kembali melanda pada rentang 1997-1998, 2006, 2015 hingga 2019. Dan bencana-bencana ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, tetapi mempercepat laju pemanasan global dan menelan korban jiwa.

kita doakan wargi Sukapura semoga kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan bisa segera dipadamkan begitu ya, agar tidak semakin meluas dan memicu asap beracun bagi saudara-saudara kita yang tinggal di sana. Saya lihat gambarnya, subhanallah, titik apinya tuh benar-benar banyak dan tersebar di seluruh pulau Kalimantan ini, wargi Sukapura. Banyak banget titik-titiknya, titik merah. Selain Kalimantan, Sulawesi juga, tapi memang kalau dibandingkan tidak sebanyak di pulau Kalimantan ya. Ini sangat memprihatinkan.

Jadi selain memang faktor alam ya, ini juga dipicu oleh tangan-tangan jahatnya manusia ya. Penebangan hutan, kemudian pembalakan hutan liar gitu ya. Kemudian juga ladang yang berpindah-pindah, yang penutupannya dilakukan secara dibakar gitu ya. Gimana dong? Gitulah ya, manusia ini memang selain ya manusia adalah khalifah di muka bumi ini gitu ya. Tapi kalau tidak memanfaatkan apa yang menjadi potensinya dengan baik, akhirnya jadi seperti itu gitu ya. Jadi bisa merusak alam. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang seperti itu. Yups, begitu warga Sukapura. Jadi gak kebayang sih kalau kita sekarang berada di sana terus was-was gitu ya. Kebakaran menyebar sampai ke wilayah-wilayah yang makin luas. Terus juga harus merasakan bagaimana asapnya gitu ya. Kan ini asapnya tuh bisa sampai ke wilayah perkotaan ya. Jadi kita patut bersyukur pagi hari ini ya, masih bisa mencium udara segar gitu ya. Masih bisa menyeruput kopi dengan tenang. Masih bisa sarapan ya. Dengan menikmati udara yang segar begitu. Tapi ngomong-ngomong, udah pada ngopi belum nih? Udah pada dibikinin kopi belum nih sama istrinya? Pak Alma curiga acan. Biasanya Pak Alma dibikinin kopi nanti namun udah nge-WA ke Sukapura. Iya, udah nge-WA ke Sukapura. Teh cina belum ada kopi, cina gitu. Terus engke teh nyi cina kopi sorte ana, cina gitu. Padahal mah dia yang pengen, yey. Aduh, kata Rusdi Setiawan, ngopi mah tadi teh cina sarang roti bun haok. Ini pasti bukan di Karangnunggah nih, lagi merantau ke Jakarta ya ini ya. Nah, biasanya anu di Jakarta no sok iya mah sarapan sarang kopi sarang roti bun haok. Iya, di Karangnunggah mah teh aya roti bun haok mah dah. Ayana di Jakarta unggul biasa nama. Jadi Rusdi lagi merantau ya. Amun repal mah cina ngopi we, cina ada mah aku nyalira. Ya iyalah sendiri. Kalau belum punya istri mau bikin sendiri lah ya. Bikin sendiri. Kalau pengen dibikinin ya punya istri. Iya, lagi bujangan, masih bujangan mah. Jangan ngarep ada yang bikinin. Masa udah bujangan masih dibikinin sama emak. Malu dong sama kumis. Ada Ari Pewe, selamat pagi. Ari Pewe mah sarapan anak oge cenah. Di sang harapanku si Jalu cina goreng sampe. Aduh, nikmat sekali ini. Ini bapaknya kerja, anaknya jadi mandor gitu. Meherajin cina bapak anak kerjanya. Mebeki ngebut cina ngajahitna. Jadi dipayunan ta cina iya. Jadi lamun semangat narada-rada kendor teh. Heula iya aya incumitoha. Kudu jajan ya. Iya cina di manoran. Oke, dari Repa lagi. Gening cina lamun ka warung sok dibikinin. Ya itu mah kamu mayar, dalam mentu mayar memoal. Itu mah kamu mayar, matak dibikinin. Dalam mentu mayar memoal, mau dibikinin ya. Oke, Rusdi lagi di Lemur cina teh, tapi kenging impor cina ti Betawi roti bun haok. Gaya ya, ini diimpor segala.
Tah, biar ngopinya pada nikmat, mangga saya suguhin kopi hitam ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh, yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP nak, beli di mana ceng? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang beli di Cermat Sale deh. Naon ceng, Cermat Sale. Leres para wargi, Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

98. Eh, kenapa ini? 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah wargi. Selamat pagi dan selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung ya di acara ini. Tadi kita sempat ngobrolin gempa yang terjadi di Nusa Tenggara. Dan ngomong-ngomong soal gempa, tadi malam juga kita dilanda gempa sebetulnya ya, terasa gitu sampai ke sini ya, sampai ke Tasik Selatan. Ya, gempanya sebetulnya terjadi di ini ya, di Pangandaran ya. Menurut informasi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 4,2 ya. Kejadiannya berlangsung pada pukul 21:31 dan episenter gempa berada pada koordinat 8,09 lintang selatan dan 107,88 bujur timur. Pusat gempanya berada di laut sekitar 80 km barat daya Kabupaten Pangandaran ya. Kedalaman gempa 17 km dan gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Barat ya. Di Pangandaran sudah jelas, Kelapa Nunggal, Ciamis, Kerasa, Pamengpek juga gitu ya. Di kita juga terasa kan semalam tuh. Sampai apa namanya, saya masih apa ya semalam tuh, habis teleponan kayaknya. Habis teleponan sama yang dari Kompas itu. Gempa kejadian gitu kan. Mau lari keluar, Mima udah tidur, dibangun-bangunkan dia kebluk, dipanggil-panggil dia gak bangun. Aduh, kan sebagai emak-emak saya galau ya, masa lari sendiri ninggalin anak gitu ya. Jadi akhirnya tong-tong nate udah we diem, Mim gitu ya, teteh Mima, teteh gempa, teteh Mima gempa. Bari cimak blok, da budakna teu usik-usik acan, astagfirullah. Ya kumaha, dilema jadi indung ya. Mau ditinggalin gimana gitu, mau di dalam rumah terus sieun runtuh gitu nya. Bari luak-liuk, bari aduh kumaha ya teh gitu nya. Mau ditinggalin mainnya gitu kan. Tung-tung nate ya gitu. Tapi untungnya keburu berhenti gempa nah. Jadi gak berkepanjangan galaunya. Dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa ya, ya sesuatu yang tidak diinginkan begitu ya. Kayaknya di Pangandaran juga apa namanya, tidak sampai ada kenapa gitu ya. Kayaknya ya, Kang Opus. Anak di Pangandaran ya, Kang Opus. Gimana? Baik-baik aja Kang Opus. Semoga ya. Dan mudah-mudahan pagi hari ini lagi dengerin nih. Kemana ini Kang Opus nih? Kalau kemarin mah dengerin. Aduh, dari Rusdi Setiawan, Abi Macan abade kana janela lumpate kalah ti kait. Nah, tuh tekana panto janela leutik ieu geura. Janela kecil begini mau luncat, ai. Ti kaitna kana naon, kana mesin. Udah mah janela kecil geura kehalangan mesin. Kalah mau lompat ka dinya. Emangnya jauh ke pintu. Aduh, seret cenadina pantona jadi karena jalan pintas. Kalah ngait. Tung-tung nate kalah cilaka kupola serangannya. Aduh, ya Allah. Ayah webika serionnya Ari. Iya sih, kalau lagi panik tuh memang suka ada aja yang kalau dipikir-pikir setelah kita sadar gitu ya, pika serieun tong-tong mateh gitu ya.
Ya, jadi sok kadang cilakaku pola serangan. Nah iya sih garus di sere dina panto bakat kusieun mau naikkan aja nela geura sok terus dikait. Ana juga inget tuh gempa waktu tahun berapa ya? Yang gempa tengah malam gening. Ana teh lagi hamil apa udah brojol mima ya? Apa lagi hamil ya? Waktu itu tuh yang tsunami sampai Cipatuja tsunami kalau gak salah tahun berapa ya waktu itu. Bukan deh yang waktu itu iya. Terus ada lagi nih yang kayaknya Mima udah lahir deh. Masih bayi kalau gak salah. Gempa kejadian kan. Gempa tuh tengah malam lagi LDM-an tuh. Di rumah bertiga aja. Jadi pas itu teh manggil-manggil Danda gitu kan, dah bangun gempa gitu kan susah ya, ini bingung kan, ini yang satu bayi gitu kan harus digendong, yang satu lagi gimana ngegendongnya gitu kan. Ya udahlah kan makin kenceng tuh gempanya, karena teh udahlah gimana kumabehna we gitu, daripada ninggalkeun hiji gitunya, daripada ninggalkeun budak salah sahiji, ya udahlah di dalam rumah aja bertiga gitu, kumaha behna gitu. tapi ya setelah gempanya reda gitu kan, ana tuh baru inget kalau Danda tuh lagi nginep di rumah Akina. Ana tuh lagi nginep di rumah kakek neneknya. Astagfirullah. Jadi tadi itu cuma berdua aja sama Mima gitu. Apa nama? Astagfirullah, benar-benar deh. Matak naonnya waktu itu tuh dilihat dulu ke kamarnya gitu. Ya ini mah cuma manggil-manggil doang. Da itu, da inget nanti kak budak anu hiji gitu ya, yang tidur deket-deket. Deket anak gitu kan, mau dipangku bingung gimana ini tuh, yang satu lagi di kamar satu lagi gimana, cuma manggil-manggil doang. Aduh ya Allah, setelah reda gempanya baru sadar Dandanya juga gak ada. Ampun deh. Kalau Rusdi ingetnya katanya gempa yang gede banget yang bulan puasa. Tahun sabaraha etanya cenah. Tahun 2007 kayaknya yang itu, yang gempa siang-siang kan. Sore ya? Sore-sore kan, asar. Ya kan? Nah itu kayaknya kalau yang waktu tsunami di Cipatuja di Sindangkerta tuh. Ya 2007. Soalnya ana ingetnya lagi hamil Danda tuh. Lagi masak. Terus katelnya marurat gitu. Oh iya, pokoknya di dapur teh araroya gerak-beruk gitu. Genteng juga kepluk gitu ya. 2007 deh kayaknya. Soalnya ana lagi hamil besar waktu itu. Sampai-sampai waktu itu tuh masaknya enggak diterusin. Karena gemper kan, masih kene masih kene gemeteran gitu rasana teh. Iya deh kayaknya 2007. Pokoknya nasi ge hari tete sampai kebeli tungtung nate buat buka teh. Udah enggak konsen lagi mau ini juga, mau masak oge gitunya. Ah udahlah beli aja daripada ga lemper tepuguh gitu. Makanya Danda tuh ya kalinian sebetulnya. Amun ini mah ya lamun cenah mah lamun ndog hayam ya kalinian teh sok cincalang cenahnya. Gitu kan. Aduh. Untung aku mah lahiran bayi, bukan bertelur kayak ayam. Aduh. Iya. Zaman, kata Dinda, zaman itu saya juga masih bayi, mana tengah malam. Siapa dirimu masih bayi? Hah?
anak masih bayi. Anak masih bayi katanya. Kirain Dindanya yang masih bayi. Bangunin anak yang besar gak bangun-bangun. Cana digusur we. Pek teno digusur na boneka beruang na. Cana budak nama tinggalin di kamar. Setelah sadar baru ketawa. Kan memang begitu kalau lagi panik. Makanya katanya jangan dulu panik. Jangan dulu panik kalau apa-apa teh gitu ya. Aduh, Ari PW, Ari Abi macana teh nuju damel tuh emot kasasaha langsung buka pintu. Padahal pintu belum dikunci, malah dikunci. Jadi tibaliknya, eta mah doraka teu inget ka sasaha, teu inget ka anak jeung incu mitoha. Menyelamatkan diri sendiri we pokona namanya. Aduh. Kumaha talamun gempa na pas lagi ngopi. Ngopina bakal di ini mah bakal dibekal apa ditinggalkan. Siga ontohon bagi ini lagi ngopi cenah. Makasih cenah buat istriku. Meni beki manis we cenah iya mah. Siapa yang manis? Istri? Oh kopi cenah. Kirain teh istri na yang lagi apa yang beki manis teh. ternyata kopinya cina beki manis di musikan anakku kopi hitam pokoknya mau ada pisan cina gitu ya. Ih tadi teh anak teh salah baca nah anu muka anu lompat kabur mah nu langsung lagi kerja terus teh emot kasasaha buka pintu padahal belum dikunci terus dikunci. Pak Al, bukan Ari PW. Nah, anu kabacana jadi Ari PW. Da Ari PW mah ngawe anak ge kana nomor pribadi. Gusti Allah. Bisa sebegininya, astagfirullah. Mataku kenapa mataku? Padahal aku sudah pakai kacamata, masih aja salah baca. Hampuraeg. Pak Al. Pak Al mah cenah nuju damel. Tuh emut kasasaha langsung buka panto cina panto nak candi kunci jadi dikunci doraka. Doraka ti anak yang incumi toha ek ditinggalkan. Amit amit ayah nukie.

Iya, kayaknya dalam pikiran Pak Al saat itu, ah pokoknya menyelamatkan diri sendiri dulu, cuman gitu. Paname babari lompat cenah teh bari mangkubudak. Menjadi muka kunci lainnya maksudna mah kitu. Jadi

Iya, jadi masih bujangan ya waktu itu ya. Pokoknya menyelamatkan diri sendiri aja gitu ya. Biar selamat gitu ya. Biar nanti ketemu calon istri, biar keburu nikah gitunya. Aduh, iya mah. Masih pilih-pilih keneh cina 2007 maunya. Sehingga nama sigana ya, pas gempa, aduh ya Allah, ya teh gempa, kumahanya abi teh can nikah. Kita kepikiran anak itu teh.

Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas

0: Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Soparel Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdera, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Oke, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Aman ya, pagi hari ini ya, aman ya. Udah pada ngopi semua, udah pada sarapan semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, selamat menikmati pagi sambil bersibuk-sibuk menjemput rezeki. Insya Allah, Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita di hari ini ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga juga Allah ridho dengan segala yang kita

Nah, melanjutkan obrolan yang tadi. Lawan Ari cenah pas gempa tahun 2007 nu ageung kitunya. Teh cenah abi mah anu kepikiran teh cenah teh pikiran abi teh cenah bisi kiamat. Enggak anu mah kalau apa namanya ada gempa ya. Yang suka diingat-ingat teh ini hari Jumat bukan. Kan ada apa namanya ada kisah yang pernah didengar gitu ya, kalau kiamat itu katanya terjadinya hari Jumat. Jadi anda sok inget teh lah, sok inget-inget lah hari ini hari Jumat bukan gitu. Soalnya kalau pertanda-pertanda kiamat yang lain itu kan bisa jadi Allah itu menerangkannya secara apa ya namanya ya, tidak secara jelas gitu ya, maksudnya teh kayak misalnya katanya matahari terbit dari barat gitu kan, salah satu tanda kiamat gitu ya. Bisa jadi iya gitu kan, matahari teh terbit dari barat, atau bisa jadi bukan matahari yang sebenarnya gitu loh. Bisa jadi ketika kiamatnya terjadi ketika segala hal berkiblat ke barat gitu. Kan sekarang gitu ya, kita teh apa-apa teh berkiblat ke Amerika, berkiblat pokoknya mah kayak budaya living together gitu ya. Living together alias kumpul kebo gitu ya. Kan gitu ya, di barat itu hal-hal yang seperti itu sudah lumrah terjadi. Nah, di Indonesia juga kayaknya sekarang banyak juga tuh kalau kita lihat gitu ya, di gaya hidup di perkotaan terutama gitu ya, ada banyak yang living together, istilahnya tuh living together cen aya nama. Padahal mah kumpul kebo. Atau dari cara berpakaian gitu kan, banyak orang yang menganggap bahwa semakin mini pakaian itu tuh semakin modern cina, padahal mah itu tuh balik lagi ke zaman jahiliyah ya. Jadi bisa jadi tanda-tanda yang lain mah gitu ya, itu tuh digambarkan secara apa ya istilahnya teh, tidak secara terang gitu ya, hal-hal seperti itu teh gitu. Kayak misalnya apalagi ya tanda-tanda yang lain teh, datangnya dajjal gitu kan, kayak gitu ya, bisa jadi sekarang juga udah ada cerita dajjal mah gitu. Kayak misalnya kayak misalnya itu si apa yang Netanyahu nya sama Donald Trump itu kan jahatnya teh udah kayak dajjal gitu ya, udah nggak berperi kemanusiaan we gitu ya. Nah jadi kalau ada gempa, kalau ada apa teh, ana mah nu diinget teh Jumat bukan sih ini. Gitu ya, pikiran paniknya teh gitu, ini teh Jumat bukan sih gitu. Aduh, padahal mungkin tapi sok ada harapannya teh gini kan, cena kiamat mah terjadinya teh kalau semua orang yang beriman sudah nggak ada ya, yang udah diembus angin apa namanya, angin lembut gitu, yang udah gitu. Jadi mudah-mudahan kita mah tergolong orang-orang yang beriman ya, yang tidak merasakan kiamat, nauzubillahi min zalik gitunya, ada siun. Baru dikasih gempa aja kita udah paniknya setengah mati kan ya, apalagi nanti ketika momen itu terjadi di mana gunung-gunung tercerabut berterbangan gitu, nggak kebayang. Ya Allah, gimana ya? Tuh kata Rusdi Setiawan nih, nging panik cenah teh mun aya gempa teh, cenah paminuju ngopi meregot weh heula. Boro-boro. Nu aya kan lompat kana jendela. Majar teh cenah nuju ngopi regot heula, cenah nuju ngudud kenyot heula, cenah karek lompat. Sungguh dusta kau. Itu tadi malam baru lihat di pantau nyer loncat kena jendela gerti kait. Aduh. Dari Pak Al nih, abi mah basa gempa bulan puasa tahun 2000
2008 karek 2 bulan nikah cenah teh abi teh. Abi nuju di Tasik cenah ngaput eta inget kajikan sieun kumaha onam cenah heg sorangan ditelepon teu aktif. Aduh, mangkaning panganten anyarnya. Kumaha ieu baru 2 bulan nikah? Pak, udah di Tasik maksudnya teh baru 2 bulan nikah udah LDM-an gitu. Curiga Pak pengen buru-buru pulang we, ayo si ganatenya. Pengantin baru. Baru 2 bulan, mesti bulan madu itu. Aduh. Oke, dari Dinda. Kata Dinda kumpul kebon aja lalaki jeng lalaki cenah teh ayo nama banyak. Iya ya, nauzubillahi min zalik. Ih. Kemarin tuh ana baca utas di Threads ya. Ada cowok nih, ada bapak-bapak ya. Katanya di WA apa dikirimin pesen lah sama seseorang gitu, cowok yang ngelabrak lah istilahnya. Kamu cina jangan deket-deket sama pacar saya cina gitu. Hebek teh. Nah, ada cina tengah rasa deket dengan cewek manapun cina gitu kata yang di DM nate gitunya. Ada pek teh yang dimaksud si eta teh si anu ngelabrak teh ternyata cowok, jadi pacar nate cowok. Jadi dia cembokur gitu. Aduh, terus dijawab cenah maaf, cenah saya emang gak minat, cenah gitu. Iya dah meren anu dikirimin pesan lagi masih normal ya. Aduh, ada dari Repal, ayeuna oge kitu cenah berpakaian. Apa? Ayeuna oge berpakaian kitu mah cenah luhur ditiung bawah celana ketat seueur cenah tete. Berpakaian tapi telanjang teh apa nuk ya tehnya. Gak boleh ya, itu gak boleh. Gak boleh. Tapi ya tidak apa ya. Ya mungkin ada juga orang yang memang belum paham gitu ya. Saya sih gak mau ngejudge ya. Orang yang belum paham gitu bahwa kayak gitu teh gak boleh. Bisa jadi juga masih dalam proses. Kan dulu juga saya begitu pernah berkerudung tapi celana jeans gitu ya. Pernah kayak gitu. Jadi ya memang setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing ya. Yang penting memang paham aja kalau perempuan itu punya kewajiban untuk menutup aurat gitu ya. Tidak kelihatan, tidak membentuk badan gitu ya. Iya. Kata Pak Repa, kamu seksuzon gitu. Kata Repa, seueur mah dihaja cenah teteh. Hey, kamu seuzon. Ya mudah-mudahan Allah beri petunjuk lah kalaupun disengaja ya. Kan memang gak boleh cenah gitunya, gak boleh. Dah bisi kumaha tuh ya. Pan cenah ya cowok cenah ieu mah. Tapi gak tahu ya da ari aku mah perempuan gitunya. Ari cowok mah cenah tong borokeun anu nembrak gitu nya, anu nyumput oge. Jadi ya begitulah. Kan memang begitu ya, laki-laki mah cenah sok apa ya pikirannya teh lebih jauh daripada yang dilihat gitu. Gitu cenah cek anage cenah anage. Pikiran laki-laki mah cenah lebih jauh atau lebih jauh daripada yang dia lihat gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat yang begitu begini. Cenah ih cenah ah anage cenah. Cenah gitu ya enggak tahu ya benar apa enggaknya. Coba kita tanya sama Reval, sama Rusdi, sama Ontohod, sama Pak Al juga, sama Ari PW juga. Apakah memang begitu? Kata Alisa cenah cek sahate cenah weh. Banyak ada laki-laki yang suka pada itu, yang suka pada
komen. Yang suka pada komen-komen tuh di medsos, ana masuk memantau we gitu. Memantau pikiran laki-laki begitu ternyata gitu. Aduh. Oke, dari Ari PW, seangkatan jeung Mang Paal di Tasik teh cenah 2007 nya keur jaman ulin ka tempatna Paal damel. Ari kalian emang kenanya udah lama gitu? Udah dari 2007 udah kenal. Oh, atuhan, lama sekali eta mah seumuran Danda. 18 tahun yang lalu ya ternyata. Aduh, dari Dinda seueur nu dihaja cenah teteh ngangge tiung tapi ya. Nyeplaknya. Bahkan jangan disebutin. Bahkan cenah eta nage kelihatan. Jangan disebutin. Ya enggak apa-apa. Maksudnya tuh bukan enggak apa-apa ya, maksudnya tuh ya semoga nanti mah enggak ke depannya, yang penting udah ada niat kan berkerudung gitu. Ya. Iya, yang paling penting mah sebetulnya mah kan apa namanya? They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done. Ya, pokoknya mah kalau udah ada niat baik gitu, menutup aurat ya segera dilakukan, karena biar sisanya nanti kan kebanyakan tesok seperti ini, termasuk saya dulu mau waka berjilbab gitu nya. Karena kelakuan juga masih kayak gini, masih selebor. Masih belum bisa menjaga hati, segala macam lah, banyak alasan gitu. Ya, cuma kan sebetulnya kan kalau menutup aurat mah wajib gitu nya. Jadi udahlah, kalau punya niat baik teh cenah segerakan kata Allah juga gitu. Biar nanti sisanya Allah gitu yang mau bawa sisanya oleh Allah aja gitu. Gitu cenah. Dari Rusdi, asahan tuh cenah teh abi mah. Asa cenah ieu mah. Berarti nya. Asahan tuh cenah teteh abi mah cenah. Asahan tuh gitu nya pikiran nanya. Asa cenah tapi eta ge teu yakin mun asa mah. Berarti nya nya. Dari Paal, ulah naros ka abi cenah teteh da emang kitu tuh kan ngaku. Ngaku. Dari Repa, tuh pengakuan para perempuan. Apa perempuan? Aku tidak mengaku apa-apa. Kok mau cenate ayana usum FB Pro? Meh cepet FYP. Ala. Emang buat apa sih FYP tuh, buat apa sebetulnya? Ana mah sieun dah lamun postingan banyak yang komen oge sok rada deg-degan ana mah. Komo FYP, aduh. Masalahnya untuk jadi FYP itu pertanggungjawabannya teh berat. Iya. Coba misalkan FYP nih, yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang negatif. Aduh, berapa banyak gitu dosa yang harus ditanggung ketika orang lain meniru apa yang kita lakukan di FYP itu gitu. Namun yang dilakukan di FYP itu adalah hal yang baik, memberanan akan mendatangkan pahala kan ya. Ana masuk sieun beneran. Lamun posting sesuatu ya, terus banyak yang komen sok rada gegebegan. Jadi sama sekali gak ada niat buat FYP. Ya FYP teh apa sih? Enaknya FYP teh naon? Enak mah FYP teh naon? Aduh. Oke, dari Ari PW, iya cena lumayan lami teh, cena lumayan lami cena kenal sama Pak Al. Sok mungpun carang dah cena abi mah pengen ningali nu karar itu teh bari ngusap dada, subhanallah. Tapi bari naon dina hate, masihan moal kitunya cena. Terus tunjung.
senyum. Ya, tapi dah memang ya memerlukan gitu ya. Laki-laki makan memang begitu ya. Ya, cuma ya sebetulnya kan ya apa ya? Yang penting makan bisa menahan diri, ya kan? Yang penting mah bisa menahan diri lah. Pikiran boleh kemana-mana, tapi ya tetap kuat iman.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Hai. Dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

dengerin theme songnya Piala Dunia 2026, jadi ingat sepak bola deh, jadi ingat laga Persib yang terakhir kemarin. Aduh, ingatnya ingat sama Tom Haye sih, yang sampai sekarang akun Instagramnya masih ngilang. Aduh, pundung lama-lama nih si Prop nih, agak-agak deg-degan. Jangan-jangan kontraknya dari Persib sampai kapan sih? Jangan sampai dia pundung dari Persib, ya Allah. Aduh, kayaknya lagi menenangkan diri ya setelah peristiwa kemarin gitu. Tapi ya netizen juga jahat sih ya, jahat banget tuh sampai ngehujat-ngehujat gitu. Dan itu tuh bukan hanya ke Tom Haye aja ya, tapi juga ke pemain-pemain lain gitu ya. Yang dihujat Tom Haye, terus siapa lagi? Beckham, terus juga pemain Persija juga banyak yang hujat, Ricky Ridho, Nadeo. Saya emang gak suka siapapun gitu ya, mau pemain manapun kalau udah ada yang hujat-hujat, gak suka, naon sih gitu. Nyebutkan mainnya butut, cenosok atau main olangan gitu. Aduh, mudah-mudahan Tom Haye tidak pundung lama-lama ya, balik lagi gitu akun IG-nya, akun Instagram-nya. Dari kemarin dilihat-lihat kok gak ada wae gitu dia teh ya. Duh, jangan-jangan lama pundungnya. Tapi Ramon oge kamari sempet pundung ya. Akun Instagram bukan pundung sih, akun Instagram-nya sempet ngilang gitu kan. Sekarang udah balik lagi. Mudah-mudahan juga haye gitu. Mungkin sekarang lagi menenangkan diri, sekarang lagi daripada pusing gitunya. Daripada pusing, daripada pusing dengan komen-komen netizen yang jahat-jahat gitu, udahlah mendingan liburan aja gitu, merencek hayate gitu. Dari Pak Al, tanggal 25 launching versi bencana live di RCTI. Gak maulah anak kalau di TV, anak gak punya TV. Punya TV mah tapi itu dihurungkeun. Ada di YouTube gak? Namun ada YouTube, Anda bisa nonton. Sekalian Cena Wilujeng Sumping Keeper. Oke. Ini masih dari Pak Acing, sok Cena orang komen ku abis yun moal. Ya moal lah Riku Pak Alma. Maksudnya teh kalau udah ada yang gak kenal gitu. Misalnya kalau yang kenal-kenal mah ya gak apa-apa. Misalnya ada yang tiba-tiba nama asing ini teh asal gak berteman gitu. Terus ada komen, sok rada gak gebeg. Ngetenye. Oke, dari Rudy Setiawan. Teteh Rusdi. Salah lagi. Pami ngadoa dina status eta bakal diijabah moal. Walahu alam. Ya, kalau ngedoa di status teh gitu. Kan ari masalah diijabah doa mah kita enggak tahu ya. Itu mah wewenangnya Allah gitu nya. Yang ngedoa di status teh bisa jadi gini sebetulnya kalau menurut saya mah ya. Ingin banyak yang mengaminkan gitu loh. Ingin banyak yang mengaminkan. Kalau di thread saya banyak menemukan yang kayak gitu. Ada yang posting gitu ya. Minta diaminkan aja gitu. Jadi kan katanya kalau berdoa cenah gitu ya, pernah denger lah gitu. Kalau ngedoa terus ada 40 orang yang mengaminkan itu cenah bakal dijawab. Jadi kayaknya meyakini hal itu gitu. Daripada, tapi menurut saya lebih bagus posting doa daripada posting yang enggak. Daripada posting ngagogog misalnya teh ngabisin anggota kebun binatang gitu. Ya. Oke, dari Pak Al. Kata Pak Al apa? Ulah naros ka abi teh cenah da emang kitu. Eta soal anu tadinya. Gara-gara cenah suka denger lagu Jamrud dari kecil jadi kitu. Tah itu kan bahayanya dengerin lagu yang enggak. Makanya
Sekarang Pak nggak boleh tuh nyetel lagu Jamrud di depan anak-anak, nggak boleh. Ya, dipilih-pilih. Kalau naksir abis amannya, tereret jungkir balik, tereret jungkir balik gitu ya. Kalau Surti Tejo jangan, telat 3 bulan jangan ya. Apalagi lagunya Kung Pao Chicken yang lagu gituan. Itu mah bahaya abisan. Atau sekarang tuh lagi rame tuh penyanyi dangdut yang mengubah lirik lagunya Anissa Bahar ya. Anissa Bahar nyampe ngamuk-ngamuk tuh kan. Dipidanakan sekarang kan. Ada lagi biduan kayak gitu. Apa sih yang gak apa-apa? Apakah nama di ituin gak apa-apa gitu. Diapain gak apa-apa gitu. Aduh. Alhamdulillah sih sekarang udah dipolisikan ya. Biar jadi efek jera. Aduh, perempuan kok gitu amat ya. Merendahkan diri sendiri ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Halo, ada 9014 nih, siapa? Rido di RCP. Di RCP. Coklat mah tadi udah diputerin dong. Iya, kirim salamnya duluan buat teteh aja, spesialnya katanya buat bebek aja.

siapa lagi dari Andri Dewo. Aku hadir dari Janari. Kenapa atuh kau baru mucunghol ayeuna? Dari Ari PW nu kumaha teteh, cenah lagu naksir abis teh asa teu pati terang. Keheula. Tapi ulah ketang ieu oge. Aku muak, aku benci, ingin marah, ingin pergi ngeliat tingkahmu yang itu. Lirik sana, lirik sini, geol kanan, geol kiri, kayak ayam kampung. Senyummu lebar kalau lihat cowok. Ih, ulah ketang ayo oge. Aduh. Ulah ketang ya genya ya geol sana geol sini. Power ah. Halah halah halah. Tapi ya enggak terlalu sepulgar. Enggak terlalu apa namanya? Enggak sepulgar Surti Tejo sama telat 3 bulan ya atau yang Alisa sampai hafal tuh liriknya, ampun katanya. Anak hafal. Mau lagu apa? Wah. Ya sepotong-sepotong apa? Atuh deh setiap hari dengerin lagu kumaha teh apa kumaha. Setiap sok aja hari Kamis dengerin lagu 3 jam. Hari Jumat dengerin lagu 3 jam, hari Minggu 5 jam. Dan itu terjadi dari tahun 2000. Tahun 2000 berarti 26 tahun. Bolak-balik muter lagu. Jadi ya apalah saware. Saware. Atau kalau nggak hafal juga biasanya dengerin apa namanya, dengerin liriknya bisa nyambungin gitu. Bisa nyambungin gitu ya. Apa hari wasik cenah. Ayo kita nonton Jamrut. Aduh. Hai. Dari Repa, mending Surti Tejo cenah teh. Ah, yung. Mual Surti Tejo mah abi mah. Mual. Pala laur. Iya, kalau paragraf pertamanya sih enggak apa-apa ya. Surti remaja anak bapak kades gitu kan, dan si Tejo jejaka baru aja mudik. Udah kesono kesononya huhu membahayakan ya, apalagi ke aduh ah. Halo Mahadit, sahanu cair Mahadit. Siapa yang mau traktir kita? Nggak besok? Kapan? Ditraktir siapa? Mahadit yang traktir. Siapa sih yang dapat? Siapa yang dapat bansos? Emang gitu, emang bansos buat traktir. Wah bahaya, nanti bansosnya gak akan cair lagi tuh. Dipakai poya-poya. Halo. Aduh. Cenah mau ngawliwat lagi. Oke, ada Andri Dewo. Biasa cenah habis pepoe jemur pakaian, tah habis cenah kantos teh sengaja nyetel Jamrut teh Surti Tejo cenah. Bocil rupanya ngadangukeun cenah. Langsung cenah naroskeun. Apa cenah? Oh siapa cina Surti Tejo teh, kenapa dipanggil-panggil terus?
Langsung ngulang tarik cenah bahaya. Iya, meskipun sebetulnya anak kecil tuh enggak, ya banyak juga kan lagu-lagu yang kita dengar waktu kecil tuh kita enggak terlalu paham sebetulnya liriknya. Cuma kan iya, cuma kan kalau terus-terusan di apa ya diperdengarkan khawatirnya jadi tertanam gitu ya di dalam pikiran.

diperdengarkan lagu-lagu yang liriknya kurang pantas gitu ya. Jadinya teh kepalanya keisi hal-hal yang tidak pantas gitu. Terus nantinya teh yang keluar yang dia ucapkan ya hal-hal yang tidak pantas juga. Kan yang namanya teko teh ya ngeluarin gimana teh? Ya pokok nama pikiran kita tuh kayak teko gitu ya yang dikeluarin di kepala kita tuh ya itu gitu kumaha eusina yang kita ucapkan yang kita lakukan itu teh kumaha eusi dalam kepala kita kan gitu sebetulnya ya kayak teko aja gitu di eusi cai teh yang ngeluarkeunna cinte di eusi cai herang ngeluarkeunnya ciherang gitu khawatirnya lebih ke situ sih ya kalau anak-anak ya ya dan bahayanya bukan cuma buat anak-anak buat travel juga cenderung kerepal aduh oke, Mah Adit ya orang-orang cenete yang biasa dapat bantuan kita mah tidak dapat lah kirain teh Mah Adit dapat kirain teh Mah Adit dapat dari Andri Dewo, pokok nama cena pamitos ngadangkun lagu Jamrud isi otak jawara. Jawara harim tenang. Langsung terbayang cena fokus ke situ. Cena untung abi mah henteu cena da abi mah religius. Eta langsung kabayang. Ih. Kumaha sih? Langsung kabayang cena religius. Alah. Kan ada bilang tadi ya sereligius-religiusnya gitu. Lelaki mah adalah laki. Lelaki mah adalah laki. Kudu kuat iman cek ari ge cenah jaman ayeuna mah nyerinya. Tengborokeun nya ngadangukeun lagu, tengborokeun segala nemrak dina media sosial ngadangukeun lagu gitu. Andri Dewa udah kemana mana pikirannya. Istighfar, Andri, istighfar. Dari Ari PW nya teteh cenah murang kali mah kawas manuk murei, cenah babari nyerep nateh di Mas. Hah? Di masteran hukum kumaha ge masuk cenah kamari we aya nu jualan tahu bulat da tiasaeun gerecina si jalu legu tahu bulat mangka nu mae 3 taun padahal mah cenah can jelas kan kitu nya kan paurengke teh budak ari nu 3 taun surti menjerit cenah kete aduh palalaur pokona namanya ulah ri ulah kade ah paal tuh contohna we paal sabar Mah Adit sabar tong nangis ke dipasian artos ku pamarki sagepok yang nubara remungkul dari Repa istighfar Mang Andri cena tapi da abi mematak anteng FBG cena ningalian naon atuhor terwisen siapek

Yang lagi typing cepet-cepet ya, Ana mau closing. Pamit dina lagu dangdut cina teteh ayah cina. Lagu Duo Serigala. Mau disebutkan aja judul nama, pokok nama soak cina. Mau disebutkan aja judul nama bisi batur jadi kata googling. Jadi googling gitu ya. Apakah nama Duo Serigala ya. Yalah udah dari judulnya aja udah serigala tuh. Dari namanya juga. Aduh, kalau Alisa suka heran cenah sakapeung mah lihat video klipnya Piala Dunia. Cuma sekali itu ge cenah enggak sampai selesai tapi masih ingat.

Giliran dari dapur mau ngambil sesuatu ke depan, pas nyampe depan cenah lupa lagi mau ngapain. Faktor U. Aduh, dari Repa lagu basah-basah gerateh cenah. Walah. Ada judulna oge. Dari Pak Al nih. Si Dede cena setahun pas diajar nyarios, abi cena nyetel jamrut telah 3 bulan dan nurutan. Kan? Kan? Dah bahaya, sekarang mau pensiun kan ya. Jadi kalau Pak Almu dengerin lagunya lagu jamrut, harap pakai headset saja ya. Aduh, udah mau pukul 9 warga Sukapura. Bubar, bubar, kata Repa juga. Bubar, bubar. Iya, kita bubar dulu. Sampai ketemu lagi hari Minggu pagi ya. Terima kasih buat semuanya sudah setia ya mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Satya Sukabara semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya Anda dimanapun berada yang selalu setia. Untuk Satya kumaha sanata Upi. Orang deheman heula. Upi Nabila di sini yang nemenin Anda semuanya di hari ini wargi Jumat, hari yang ke-21 di bulan Juli. Kok Juli? Agustus. Kan baru 17-an kemarin. Kok Juli ya? Agustus, alah. Agustus 2026, wargi. Sampai dengan jam 1 siang atau jam 13 siang hari ini, Upi bakal nemenin Anda semuanya. Dan selama 2 jam pertama ini, kita bakal bersama-sama di program Dangdut Siang. Jadi, lagu-lagu dangdut dong yang bakal kita hadirkan di... di acara pertama ini begitu ya, sampai dengan jam 11. Jadi untuk Anda, kita undang untuk persilakan Anda yang mau pilih lagu, mau kirim salam, kirim apapun boleh lah pokoknya. 081-222-8110.

Bisa emang cinta dipakein senjata. Alah, cinta aku mangkaning mah banyak, pakaikan senjata ah. Ya ada oh, kata-kata zaman sekarang banyak kadang-kadang sok diplesetin. Setia itu mahal. Semahal apa sih? Setia aku gede loh, mau tak jual aja lah kalau mahal. Ya, minusnya sedikit retak kemarin jatuh dari ketinggian. Ya, selamat siang untuk semuanya wargi. Dan untuk lagu, ya ada yang bilang lagu, kalau lagunya ada nanti Ulpi puterin. Kalau lagunya tidak ada, Ulpi tidak muter apa-apa. Jadi nanti dikonfirmasi lah insya Allah. Kalau bilang, lagunya gak ada nih gitu, bisa mau diganti nih gitu. Masa Ulpi bilang, udah lah ganti aja sama Teteh Neng yang nyanyi entong. Lebih bahayain etak. Akrai, beberapa lagu yang sudah Ulpi hadirkan wargi setia siang hari ini, semoga Anda suka, Anda terhibur dengan lagunya. Dan terima kasih untuk Anda nih yang sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Nanti ya kita bakal baca-bacain, tapi lagunya mah

kita sapa Anda setelah lagu-lagu berikut ini ya. Di sini di Dangdut Siang 98,9 FM Radio Suka Prakarang Nunggal Genah Merenah Arena.

Siang Wargi, kita langsung bacain ah udah tersabar ya teh, aku kangen kalian, makanya aku langsung bakal bacain aja deh chat WhatsAppnya ya. Ini mah lagu-lagu jadul ya, oh tahun 2011-an lah, 2011-12 gitu. Zaman-zamannya SMS-an gitu, belum ada WA. 2011 BBM, 2012 BBM itu udah ada ya. Tapi masih kan ada di BlackBerry Wungkul, HP yang biasa tuh bisa BBM-an waktu itu ya. Jadi pas SMS-an, telepon gratisan di TM dulu, di Tokmania. Ayat senata bonus 3 jam, huplek ngobrol, jangan gak mudah. Ari Ulima sih dulu SMS-an tahun berapa ya sama si dia, alah. 2002 gitu. Jadi dulu mah tuh rencananya fitur screenshot atau dah. Jadi weh tidak ada kenang-kenangan, tidak bisa di screenshot, malah di screenshot terus di laminating gitu SMS dari dia tuh yang selamat malam sayang gitu nih ngang sejarah radul lah. Hati-hati ya kalau berangkat siaran, cina gitu. Ah, gak maklum LDR apaan dulu tuh.

di TM tuh, Aa di TM tuh, di TM atau cina, ame warung ngobrol. TM sabaran 1000 berarti gitu. Beh dia nakin lah, mahal. Ulia mahal kan ya, zaman satu SMS 500 perak dulu teh. Ayo nama SMS bisa gratis dipaketkan. Tapi udah gitu sum SMS-an ayo namanya, WA-an. Aduh, terkadang suka kemanya. Kalau mengenang masa lalu itu terkadang bikin, kadang bikin senyum sendiri, kadang bikin sedih sendiri gitu ya. Kadang bikin gak mau sendirian ya. Hey, selamat siang semuanya. Mari kita langsung bacain saja. Repal, selamat siang Repal. Juga juga cina beb, oh gitu. Gitu beri DM ya. Ayah Santana, ayah Santana. Ada Santana juga di CBO. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Kabar baik, San. Gimana keluarga di sana? Mudah-mudahan barek semuanya ya. Cuma mah bapak barek semuanya. Itu Teopi teh beneran, San. Asli na ya. Tadi we malam. Tadi malam banget. Ngimpi teteh Ulpi teh ngimpi ka CBO, San. Kupu kaduna. Kaduna teh berbentuk bintang gitu nya. Jika si Patrick kadu teh. Carucukan tapi bentuknya gitu dia bintang. Nah emang ayah gitu di CBO kadu bentuknya gitu. Abang ngimpi ya. Salam buat semuanya keluarganya Esan ya. Buat Santana di CBO selamat siang saja. Amar selamat siang Mar. Ayo kakek, tak si kakek tak kakek Salim nu hayang we cenah hayang ngawal we teteh Neng. Ipa kawal ke CBO. Wah ngamang ke Santana ya San ya. Siap San. Dijorak San. Amar selamat siang. Amar yang ngiring Mar. Siang teteh cantik siang. Tapi semanco cenah lagu nama cinta dan air mata Adela. Hatur nuhun. Sami-sami Mar. Ada Teh Usi, pagi Teh Ulfi, pagi jelang siang hadir. Terima kasih deh sudah hadir Teh Usi ya. Lagu Namutiara dari Adela, salamnya buat Teh Hajar lagi siaran. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih buat Teh Usi, selamat siang. Mahnur, halo, selamat pagi menjelang siang Teteh Neng. Hai Mahnur, rumah Damang Teh. Damang, alhamdulillah. Lagu Nagadis Manis sekarang nunggu. Kalimantan. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Teteh yang lagi bertugas. Makasih Teteh Neng cantik. Ah, sama-sama. Demen deh aku kalau begini. Pak Al, selamat pagi Pak Al. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Hadir cenah bari nungguan Jumatan, bari ngaput, bari ngupingkeun Teh Ul siaran, bari nyanyi gantung aku di Monas geuning Teh. Bisa sih mah ya. Nah, nu geus digantungkeun benang sugan. Teleponan zaman baheula urang dikonferensikeun yeuh cenah. Dikonferensikeun etiluan atuh teh opatan. Oga geuna telepon anu jatahna 3 jam jadi sajam setengah mun duaan. 3an jadi sajam ewang. Andri Dewa selamat siang. Assalamualaikum pagi jelang siang Teteh Ulna. Waalaikumsalam. Si aku juga nyimak. Terima kasih sudah nyimak ya. Lagunya Dinding Kaca Adela. Dikirim buat semuanya pendengar Radio Sukapura. Buat Teteh sehat selalu, lancar segalanya, dugi karengse, amin. Terima kasih buat Antri Dewa, selamat siang. Semakin rindu. Santana menilila eta ngetik ta tadi. Ayeuna naroskeun ka gercep cek Mang Amar. Hayu siap cenira ka CBO. Kela, anu wek dianyangan lagi masih kena mengetik ah. Oke, Salim, selamat siang. Kela, gitu lah, langsung ngegeleter gitu.

Satia kakek mesin guga teh Agustus kene nama ngarurewas teteh mah apal meren setoranen ngajak ngarurewas si kakek ya mah tapi bulan Juli padahal mah hilap ketangke laguna cina pagar makan tanaman hama atau nukitu mah kakek kudu dibasmi. Hewatan ya, ngadaukan lagu iya. Assalamualaikum, hai. Waalaikumsalam, hey Norin. Pagi teteh cantik, apa kabar pagi? Kabar baik, alhamdulillah ya. Teteh abi rewas naon Juli, oh kamar itu Agustusan cina. Nya bubuhan tahun iya mah ulpi tengiringan balap karung. Jadi hilap deh gitu. Karung naon asup. Aya karung tilah suuk, ah iya. Kuriak ngeke taya nyempil hiji dua. Alah, aya gararan heng naon cenah teteh. Laguna Adela jangan tunggu lama-lama spesial buat teteh Ulpi anu cantik. Moga bahagia sehat selalu bareng keluarga. Amin. Hatur nuhun teh, sami-sami.

Beneran ya, San? Aduh, sih ya, teteh neng katerewas. Oke, lanjut Japri ya, San ya. Selamat siang juga ini buat Mah Caca. Siang tetehku sehat, siang sehat. Alhamdulillah, lahir batin jiwa raga sehat, sentosa, sejahtera, damai, aman dan sejae dan naunya. Can aya nyaman muda. Laguna dalam cinta katanya. Makasih. Sama-sama. Ada Ujang Goni juga siang teteh neng cantik. Siang juga Ujang Goni. Salam buat semuanya warga Sukapura Utamina ke teteh neng we yang cantik secantik-cantiknya. Ah, suka pengen mukul-mukul pintu deh kalau sudah begini, demen hamba. Sampai nyengir dah gerak. Laguna secolek dua colek aa, tunggu mereka dia nggak aa segala tuh. Makasih teteh neng cantik, mangga sami-sami. Karena ada aku melis dari kiri. Repenyi. Repenyi, isinya ya sok yang memiluan gerak. Sok yang saruan aslinya ya sama gerak. Abang, selamat siang buat Bang Oni. Ayu cina bibicit wangaliwat cina koma bicit tuh tempat nama ah di kanang domba kejadinya bang. Cemeci selamat siang teteh neng selamat siang badeker badami keduaan papayun payun apa cina bang kurang awe a cina takat teteh neng ayu hula cina sok cina neng hula amwa cina abang hula we etatik hula tu cina abang hula si abang hula datang duluan we anak teteh disusul ku si ece apa

seueur anu baca dalam hati cen. Aduh, kumaha ulah hate ulah masuk ka gerentes tarik eta da. Hate ulah masuk ka gerentes tarik kitu tah. Buan ari masih ngagak rendang lalawanan oge okay, gitu tah. Kumaha we dalam ruangan kosong geuning kita ngomong dikit juga gaung nanti mani kenceng. Kayak gitu. Dah hatinya kosong gitu. Jadi ngomong pelan juga berisik atuh kumaha itu. Baca dalam hati cenah kudu lalawanan anger berisik. Nah hatina teh kosong melompong ya. Ari PW selamat siang Teteh Bu hadir. Terima kasih Mang. Teu nyidernya Mang panas padahal. Repal jaman naon kitu. Oh, jaman Nabi keur pahlawan baheula. Keur leluceuna pokona mah. Matakan baheula mah jarang amang Nabi sena nyulik. Ayeuna mah komo. Ada Wanazalpa selamat siang.

Kemudian ada kakek Salim lagi, teteh lin, teteh nu di rarangkean nu joget-joget di lapang metro teteh lin. Lain, ketelatan upi pada tang lagi itu sempet dang dan kabur bubar manten kakek. Kabur upi nyirintil rek joget terus bubar, itu dah. Sejanten noy. Nya si ga nama etasannya, tara-tara ada upi teh. Kerana ngobrol lah jeng santananya. Ada bibicit gaskeun cenah bang. Heeh, cenah kumaha nyai erek di mana tempatna? Erek di karang doma saha? Karang doma apa? Karang doma si abang. Karang doma si apa atau? Ada Nepal deui selamat siang. Puguh ayeuna anu keur lucu nama. Nya. Menurut penelitian aku tadi pagi-pagi, anak dua itu memang lagi lucu-lucunya. Baru tadi penelitian nanti pagi. ada hari PW libur teh serjai ten heula cenah bade ngiuhan sugan bodas cenah mun teu bodas we berarti ti kudrotna Mang Ari nya besok seueur batur sisi jalan oge nu jangkung kitu nya pegang hideung tiang telepon. Biasa aku Andri Dewo bersanding dengan kasih. Ya telanggung eta mah lah. Telanggung Mang Andri Dewo we. Aku nrimo sajo. Ada bibicit lagi aku serahkan padamu tempatnya. Boleh. Biar nanti hamba berembuk dulu ya sama rekan-rekan kawan-kawan yang lainnya. Mari kawan kita rembukan. Kita bakal ngabring kemana nanti siang atau besok pagi. Samubah dah bangun waktu na libur sekolah budak. Itu kawa mana? Eguh nu nyamper ulin kita dah. Dari teteh neng masa disamper. Tadi sampur menyakit teh atuh dari Repal. Sian diculik ku si Repal. Mantakan nyakit tuh. Ayang, cenah kos tiang listrik cik Mang Ari Pau. Yeay, pengen ke OTW. OTW kos tiang listrik. Ya, waktunya kita lihat waktu. Lagunya udah banyak yang udah dipilih. Bisi, ente kaburu matangnya. Langsung saja kita puterin sekarang. Yuk, mari joget.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Lagu-lagu dangdut masih kita persembahkan sampai dengan jam 11 siang nanti, wargi setia. Dan alhamdulillah ya, lagu-lagu yang sudah Anda pilih ini sudah ngejeng-jereng nih di sini nih, udah ngantri nih di sini, tinggal nunggu tanggal puternya aja. Tinggal tunggu waktu puternya aja gitu. Kalau lihat dari durasinya sih di sini insyaallah kebagian waktunya gitu. Asal penyiar tong lobang ngomong weh. Penyiar tong segala dicaritakeun we gitu. Ya, dan selamat siang untuk semuanya Anda yang baru saja bergabung di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Arena. Abang, bangun nih, cek si Bibi, jangan besok lah cina si A bagian ngantor cina. Ya lah cina bang, lamun tos aya sesuatu ya. Ada Repal, selamat siang. Teka rasa waktu oge sama kamu macana hiha. Nyalah atuh aku gitu dilawan. Ada Amar juga, hatur nuhun laguna teneng katampi. Mangga Mar, sami-sami Mar. Norin, teteh kunaon iya teh nunutan. Hayo we menguap di tadi itu udah gitu dah. Terkadang teteh teh sok bikin ngantuk gitu tah. Tak mun mepene teh bebari nyerap oge tah. Norin oge kunaon ngadangukeun teteh ulah bisa jadi tunduk. Kasirep meureunanya. Saya Norin. Ngopi, say, ngopi. Ya, bareng yang ingin nyaris, ucan ngopi. Ya, matang rada ngacapruk awal-awal Jol bilang, datang-datang Jol nyebut Juli, we. Ya, teh, can ngopi juga na. Juga na, we, gitu, oke. Duka, tapi tah. Duka, tak lamun ketos ngopi masih kena ngacapruk, mah, itu matos tikudrot, we, marana gitu, tah, cek mangari pewe. Tikudrot, na, we, cana gitu. Bicit, mani asah yang dehem anu nului chattingan susah, aduh cina. Biasa, kos omak banyu bi kadang syum, kalau huteng kehanap deh gitu ta. Life is a roller coaster cina gini, kos roller coaster naik turun turun mabes gana teh. Selamat siang untuk semuanya. Nah, tau tadi kapan gitu lagu pasti keputar insya Allah waktunya cukup. Asal itu penyiarnya tong hayang ngobrol. Hari iya hayang weng awangkong. Iya sok atau orang kenu lagu di weh iya nama. Ya, sok keburu sadar diri weh sebelum ada yang nyarekin gitu teh. Nah sok itu ketikna berukin gara orang bacakan ngararetik. Ah gini begis dari yang kewe lah sok ngararetik kehele nama lagu weh.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Selamat siang untuk semuanya. Lah ya betah yuk lagu mau dipakai kodenya. Selamat siang untuk semuanya Wargi. Jam 10.29 menit saat sekarang ini. Untuk Anda yang baru bergabung, terima kasih. Dan selamat siang untuk Anda juga yang sudah bergabung dari tadi. Banyak-banyak terima kasih for all. Untuk kalian semuanya. Untuk semua, pokoknya kalian semua. Nah, si keburu digondol, emang enak kelihatan. Ari PW, selamat siang, Mang. Otw benghar loba duitnya teh. Kena terjadi obos, itu penting loba duit, oke? Okay? Oke, okay, lah, Mang. Oke, okay. Setuju, weh. Itu teh, Neng, apa lebah gitu, Mang. Komo, weh. Ada Norin juga, selamat siang. Kunaon cenah tunuh nunutan menguap di ningali si Aan udah nyalik si hayam kalah abi anu nunutan teh. Wah badan rasana mah hayam eta teh padahal majikan. Selamat siang juga buat Ma Topan, pilih lagunya Badai Biru. Ada Repal juga selamat siang, teresep kopi hideung sok pahit tapi duka mun minumna bari mamandangmu. Eh kalah itu tutup pabrik gula oge pokona mah. Karena sudah asli tanpa bajakan. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama. Bibi cit, naon? Percuma, ada mah kadangun, mah mau dibaca ya. Kiri bukan. Japri di sana orangnya. Di Setiawan, selamat siang. Hadir teteh sana kamari ngababat jangoten atas Jumat deui cenah. Gak berasa ya hari dari hari ke hari teh lewat gitu aja. Apalagi kalau sendiri tanpa ada dirinya di sisinya mah ea-ea pokoknya. Tapi kalau misalkan sendiri mah waktu teh berjalan, katanya sih waktu berjalan lambat, malam pun terasa panjang. Tapi henteu da ke rupi mah ngare 24 jam sehari semalam. Jadi ngurangan tuh jadi nambahan. Cuman bedanya yaitu dulu ada dia sekarang nggak ada. Ah. Norin, hatur nuhun teteh laguna, sami-sami Norin. Bibi cit, alungan lagu teteh ulna getah cinta nya sama alungan kadu bi kadie. Ah, sampai ke teteh ulna.

YouTube juga nama anggar we syarat nama gitu eta si teteh etana tong lebatin nyarita meh cekap laguna karunya kan terus milih lagu tadi nunungguan apaan ya selamat mendengarkan untuk anda sudah memilih lagunya lagu kesukaannya lewat 081-222-81101 orang joget deh ya emang teteh neng joget iya atuh lewat meh ngesang apa tapi bohong.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sampurasun wargi sadaya di mana wae ayana. Anu masih kene manco dina galurana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal genah merenah karena. Wilujeng siang kau kasadayana. Masih kene simkuring Ulfi Nawili anu nyarengan wargi sadayana dina galura iya dina acara hari wang atanapi hari ring siang-siang. Kurang hari ring wae lagu Sunda gitu nya tiap tiap tabuh 11 dua kata tabuh 13 gitu tahunya. Mohon wargi sok bilih aya nu palay mundut lagu mangga ngalangkungan nomor anu biasa wae di 08122281101 nya. Oh tuh ajan ya.

Mangga nu bade nyuhunkeun lagu mah ngalangkungan nomor eta tapi nya ieu teh kanggo ka Nining Kujang laguna teh teu aya. Kak Andri Dewo laguna teh anu ti Nina mah teu aya, aya ge teh Tikus Endang. Eta teh kumaha atuh mangga kinten-kintenna bade digentos wae kunu aya laguna atawa nepi sawios wae bade ngagabrug kana lagu nu sanes. Langkung ya.

dewot anu aya we teh neng atuh. Neneng kujang kitu mohon nya darah urang aya we urang gonjrengkeun ya. Sabaraha lagu nu parantos dipidangkeun mugi-mugi janten pangbeberah manah wargi dina siang ieu siang anu panas ieu teh asa nunutan kantanan eta nyinorin mah panginten. Tos tos yang ningalikan WSIA anan uju nyaliksikan hayam komo dipasian lagu Sunda mada kumanya atau di da lagu Sunda mah vibes nate gitu tah ya sok sakapeung masuk mata asa dipapene gitu tah ya lagu-lagu Sunda kayak gerak pantenan tiasa naon gitu teh tiasa naonnya kumaha situasi gitu tah pemewayah kipeng tandu asa dipepende ku lagu kia lagu nu berang-berang-berang benten deh gawe jumaahan dipasian lagu anu degungan aduh cenah ini asa nuju parasmana kan atau etang-etang parasmanan weh yang kemas siangnya weh jumaahan kan udah cenah piraku teneng parasmanan deh sama goang ya kan wah ya tuh ah nah gitu wargi sok mangga atun sok biri aya nu bade mendut lagu mah atanapi ngintun salam kanggo kasahwai mangga ngalangkungan 08 hiji 22281 hiji 01.

Wilujeng siang wargi, si Ida Widiawati di Natali Rasa. Kakak wargi sadayana dina siang iya. Sana teteh tunuh, oh boy jika. Adan duhur, adan lohor kau ke kango-kango wilayah Karangnunggal Sorang Sabudeureunana dina tabuh 11.50 genep menit. Tentan ayah waktu sekitar 8 menit lah. Wilujeng siang, iya kanggo Andri Dewo.

Kanggo kanri dewa wilujeng siang. Kangga neneng kujang ngarojong wae cenah teteh. Wilujeng siang teteh neng hadir deui ye Satya Manco. Atau ka Wana Zalpa ni asa dinu hajat teteh nguping kawih ieu. Mohon sok diajare latihan heula dinu hajat. Eh terus ngelebat sasi mulut terus nu hajat di wae geus sok. Sasi mulut dah nya. Sampurasun ah Abimah masih nyimak acan mengampih laguna sieun cucunguk kintun salam kanggo kanu masih manco spesial kanggo Teh Ulnawe anu nuju tugas satur nuhun sami-sami kanggo ka Bibi Citu lejang sian. Aya Mama Adit oge lejang sian asamane diwawa aspisan lagu teh atuh tene nuju mempermainkan perasaan kapanan ieu teh neng teh. Nah atuh jeung kirim voice note itu teh mah dibuka kadangan ku sararea sakit tuker tebararoga duit kita lagu mani kekelingan cenah ya tuh emang nolam mentah ngadaukan lagu eta langsung bakal gaduh acis gitu kapan moal ya hulunjang siang wargi sakadap dei adan duhur kauka warga masyarakat Karang Nunggal Serang Sabu Direnana dina tabuh 11.50 genep menyawarginya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Tos tabu 12 langkung 20 genap menit tina dangat ayana tekarausnya. Tabu sabaraha teteh? Tabu 11 nya. Dika tabu sabaraha tabu hiji we tabu 13 seul penyerangan warga sadayana atuh rajang siang ka sadayanan masih kana manco ka bibi cita geus ka mana bawa ayeuna. Amah Adit oge rajang siang tos arui kita di masjidnya jemaahan atos biasa sama amar sok laporan teteh cina tu gening daun jo ngetik ene teh tois manco teh ulpi cina teh neng cina kita ya masnya rejang siang wae kagak sadayan lagu nama da mungsa warahiji tadi nulisun kenanya dipilihannya ku teteh nyalira atau lagu magit kemarin itu cina nuju lelayapan aduh di sampai pendek pengen tanya sampai pendek ku ada Astrid ada sampai pendek ku teteh neng gitu itu tuh udah amar masih Satya teh Satya neng nama Jol lagu na Jol lu kati nening pengen tan tu kati Ulpi cina Jol anjen datang deui cina wanci jadi dina jam sakieu mah teh nuju sesedengna tetelengna eta tunuhna teh alah teh ai mah ai cipokek hoyong laguna mawar bodoh.

kedah ngopi nyamar weh kia mar. Ah iya ngutan kia cena geningannya siang-siang puanas di luar teh. Pepen cena ku lagu cek mahadir teh. Nya pepen bara robo marunya eta para ucing pasukan ucing. Kepepen ku lagu. Ah orang dilajang deh karena lagu salah jengna wargi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Dugi Satya Cagla Dugi Kadienya orang sasaranganannya dina siang iya kumargi waktosna parantos entenya kapan atau waktosna upi pamit hulanya mohon haturan belajang siang belajang lalasan wakasadayana hapun tena sok bila ya bahasa anu kirang merenah tuh tak pamaya kalah lepatan pasti lepat aranjen harayana sanes abi. Lujang lelesan ngasaryana hanu masih kane naraskan pada malanana lujang didamal lujang sibuk kitunya mudah-mudahan dipasihan kalancaran sanes kantana dipaparin kesehatan kabingahan lahir batin ngau kasaryananya amin. Lujang siang wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

jeras. Kuwi semakin panas, panas, panas, panas. Gerah, gerah, gerah, gerah. Memang benar sekali. Sekarang ini masih memasuki musim kemarau. Sudah hampir 4 bulan kemarau kita rasakan. Panasnya sangat luar biasa. Tapi untuk wilayah Tasik Selatan, kalau wilayah barat macam Bandung, Bogor udah mulai hujan. Jadi kita masih agak-agak sedikit jauh ya. Kayaknya belum terlihat ada tanda-tanda turunnya hujan. Mudah-mudahan saja kita sebagai manusia, keinginan hanya keinginan, berdoa dan berdoa, yang mengizinkan, yang melaksanakan cuma Allah Subhanahu wa taala. Semoga curahan hujan segera turun ke bumi tercinta Karangnunggal, khususnya umumnya wilayah Tasik Selatan. Oke deh, selamat siang menuju sore semuanya, wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya punya mandat untuk hari ini harus duduk di perangkat siar, menghandle saudara Andi. Andi Malarangeng, dia lagi di perjalanan dari Jakarta menuju Karangnunggal. Kalau siaran gak bakalan keburu, terpaksa dia menyuruh saya sebagai asisten. Tapi gak apa-apa, saya siap selalu. Walaupun memang perbedaan jauh mungkin antara engkau dan saya. Pendengar pun juga mungkin sedikit ada yang kecewa dengan kehadiran saya. Dengan ketidakhadiran Andi. Andi ya, mudah-mudahan saja kecewanya gak terlalu dalam di hati ya. Habis kalau orang yang tidak ada ya siapa lagi. Terpaksa saya yang harus mengganjal. Tapi saya yakin kalau Anda sebagai pendengar Sukapura merasa memiliki kepada semua penyiar pun juga tidak akan pilih kelir acak corak. Tetap saja suka ya. Oke deh, selamat sore. Siang menuju sore aja buat semuanya aja. Seperti biasa di acara ini kita akan persembahkan deretan lagu-lagu dangdut masa kini ya. Sudah pasti bersama Sukapura Enterprise.

Silakan WA-nya kirimkan saja. WA Anda kirimkan untuk saya bacakan. Kirim salam Anda, permintaan lagu, sudah pasti itu ya. Biasa kirim salam identik dengan minta lagu. Nah, itu udah biasa sebagai pendengar ya. Siap, akan saya ladeni kalau seandainya lagu yang diminta sama Anda ada. Di sini sudah pasti bakal saya putar. Kalau tidak ada bisa diganti. Kalau tidak ada gantinya, pulang saja penyiarnya gitu ya.

Mama Adit, selamat siang menuju sore. Elah gini Kang Apin. Kang Andi kemana? Nuju jajab putra anak putri anak ke Jakarta ini. Jadi nemeh di perjalanan. Maka bujang nyawayah anak nyapin. Diukli nama jasiar. Kan baiklah. Mungkin bisa mempunyai kok anda gini ya. Capek ting, simpuring. Akhirnya sampai jam 5 ke puting sambung deh. Mungkin bisa sama anda sambung punya saya ya.

Segitu pertembarukan duit kia teh lagu kekeleuweungan ngahajak lah ngairakeun karudat sarua Madit ayeuna teh keur kuara krisis keuangan orang-orang lagi pada teriak-teriak ke kamana duit laleungit nya di mana nyumput hara rese di tanganana pinti isuk-isuk liar kemana-mana sugan-sugan mangi setengah kerese kada henteu maka teu nepok hareup na motor hayu tungkul sugan mangi duit ngagoler di jalan eueuh anu ngiceun sahat bari naon ge motor garam mah mungkin eta mecenan duit urang wat dipesakan lagi seleting lagi aya genep mah urang dirangkep ke si lesot kekayaan hareup sadieu nya

jualan nyepan di pepende ku lagu jana Allah Kang Apin. Kamana Kang Andi, saya. Terus jadi artis anu di Jakarta Andi teh. Nah, jadi pemain sanetron. Mereskeun heula ieu cenah. Satu judul. Ada Jack. Hadir Mang Apin, siap Jack. Selamat siang. Menuju sore Jack. Ada Mama Topan, pria kabare Mama Topan, sore Apin, sore juga Mama Topan laguna. Biasa we anak gadis Kalimantan. Siap, nggih, Mbak Yung, nggih.

0: Kembali ada 644 Wilujeng Sonten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan Kirawing.
1: Oh, Kirawing ya. Hei, ya Ki Gudala. Kemana wae si lain Kirawing? Orang baheula tarung can putus. Aya napa panggil di desok? Lagi turun mal.
0: Ayah sugan teh geus teu inget ka kuring Gundala. Esok ngar atuh arek dituluykeun mah. Kirawing melong bari jeung ngajega manehna taki-taki bisi aya peureup nyasar. Ki Gundala ngalengkah ka hareup salengkah. Si Rawing mundur saeutik. Taki-taki agak hindar tina samaran peureup Ki Gundala. Aing jadi ngadongeng teh kumaha ieu teh. Gara-gara iya Kirawing. Selamat sore Kirawing ya. Mahapatir Wilujeng Sonten Mahapatir. Assalamualaikum. Siang akang sarang akang saha ye. Ye akang ye Kang Darvin namanya. Salam kenal dari Mama Patir. Akang kenal kembali ya Ki Darvin ka Mama Patin. Patir. Oh, eta WA tadi basa ka Teh Ulfi nya. Maksud aku. Kene ka baca deui teh double nya. Ah kitu. Saweranana bagi dua, manit. Saweranana bagi dua. WA na kabagian ku abi dibaca deui. Kembali ada orang Bandung Andri Sadewo. Assalamualaikum. Salam Wilujeng Wengi. Aya Wilujeng Sonten. Jelang siang Apin ya. Apin mulai ngalindur. Siaran sorenya pokoknya teh Mang Adina can uih telepon resok sudah nyimpang kadinya di Jakarta. Ayo bukan lagu judulnya naon Jablay meh rada cenghar rada cenghar ku Jablay mah laki mah gitu nya dikintun kaya kasadayana oke nya kapin semangat gaskeun siaranna nya sok ladar dar dar ah. Beragas kayaknya.

Gadis Manis Kalimantan. Satu buah lagu dangdut yang sedikit head hot. Nah, sangat disukai oleh warga Karangtunggal. Langsung saja ke lagu Andri Sadewo. Dijablai ke you.

0: Jablay. Sebentar.
1: Arjun.
0: Ini bukan Arjun, jangan dibaca
1: kenapa
0: we anak.
1: Arjun?
0: Sebentar. Kita baca dulu WA-nya. Ada Ujang Goni. Ujang Goni, selamat siang menuju sore, Ujang Goni. Punya nama Ujang Goni. Ujang Goni ini adalah juara balap karung setiap Agustusan, menang terus. Jadi punya nama Ujang Goni ya. Ya, akibatnya menang wae balap karung ya Ujang Goni. Unggal Agustus menang unggal tahun, hadiahnya numpuk. Jadi punya nama jadi Ujang Goni. Sore Kang Apin, sore juga Hoyong Kawina, Arjun, Tius Yunus. Salamlah kalau Kang Apin lah, Nyalira. Atau nuhun Apin yo, buat Ujang Goni, duka di mana Ujang Goni. Ada Pirdaus hadir, Kang Apin siap ngopi, siap bawa kadeo kopi na. Kamera ada Buringas, siap atau kadeo kopi na anteran. Tapi tang kopi hidung, budai ya, pinang budai ya. Kalau grup Babahak di Cicariang, Wilujeng Siang. Grup Babahak, ya. Wilujeng Kak Pak Eman, Kak Buda Saleha, Hawaii. Oh, Bunda Cum. Mas Cum. Kemudian ada 25 hiji, Wilujeng Santan. Assalamualaikum, Mang Apin, Kulan, Hayong Laguna, Mobil. Mobil bergoyang, Cicurug berdendang, sahai itu. Mobil bergoyang, nukumah mobil bergoyang, nyakan orang tinggal istilahnya. Di Cicurug, mau bibicit gitu. Epi Banten, Wilujeng Santan, Epi Banten, Wilujeng. Wilujeng Santan, Mamang, sarang sadayana we pokoknya. Kumaha daramang, alhamdulillah sehat. Jeung geus ngaropi, encan. Geura ngaropi atuh bisi tunduh, nya di tunduh. Saya kopina lah. Ayeuna abi bade arek request lagu Perahu Layar diantosnya. Pesanana diantos kopina di dia abdi ulah lami-laminya bisi ka tinggalin parahu mentas kasinang sok aduh katanya rakit nanya itu lah abdi Epin anu hadena siga anu teh halan katanya abdi Epin anu hade nasiga halan halan naon siga halan cenah nuhun ajeng hampura biasanya mamang ajeng sadayana punten tarang kieu cenah goodbye hebat itu kumahnya tarang kieu goodbye ayo goodbye segala ini.

cinta legendaris. Kalau dari luar negeri, di negeri Sam, di Inggris atau Amerika barangkali gitu loh, ada Romeo dan Juliet. Itu di Paman Sam ya, di negara luar. Cerita dua gadis atau satu gadis bersama sang jejaka Romeo dan Juliet yang diangkat ke layar lebar. Romeo dan Juliet. Kalau di kita mah si film Sidono. Romeo dan Juliet di orang mah. Rojali dan Julaeha. Di orang mahnya Rojali dan Julaeha. Munina pawayangan mah eta naon teh? Rama dan Cinta. Itu ada kisah-kisah zaman baheula orangnya. Ini yang minta lagu Mobil Goyang tidak punya, di sini mah tidak ada. Sudah saya cari-cari Mobil Goyang. Rek narasim kuring naon, sababna orang lah mau naik bus, masuk kerek, masuk sare, cing. Naon dah, anu tak mau kena kerek. Kembali ke WA yang berikutnya. Nenek ada Amar. Sore Kang, tawis manco, munut lagu Mutiara dari Adela atau no siap. Kira cari Mutiara tuh, Amar jangan menyendiri wae, cari Mutiara yang jernih, yang beningnya, biar punya teman hidup Mar. Menyakut jeung si Julaeha wae. Selamat sore Mar, Mutiara lagunya siap, kita cari dulu ya.

Aya Rusdi Oyag, Rusdi Oyag, Rusdi Satiawan. Wilujeng Santan Rusdi Satiawan hadir mang. Kopian heula. Ameh rada cenghar, eta seueur nawisan kopi mah tapi teu jol. Eh ka dia atuh. Agiwing plastikan haneut-haneut nya. Mantap meureun. Rusdi Setiawan, wilujeng siang menuju sore. Oh, aya teh malam minggunya. Ya malam minggu ya teh, malam Sabtu. Malam Sabtu ayeuna. Genep opat-opat Kang Apin poho deui nya ya ka aki teh. Poho deui nya aki teh balan Sirawo, Mamah Wini, Pak Empat Sandra. Terus bareto babarengan deui nya basa di Kang Ucup nya saha atuh. Abi teh hilap deui. Ya da ari teh jadi bupati masuk hilap ka rakyat abi mah. Saha tuh akhirnya ke saha. Apun tanya kan. Tisu kasirna Cipatujah Kang Apin abi mah. Oh Ujang Goni wah tisu kasirna Cipatujah Wilujeng Ujang. Nya bener Ujang teh jawara balap Goni. Sok menang wae unggal aya balapan Goni menang wae. Jadi karena Ujang Goni. Ada Raisa Azmia. Assalamualaikum, maafin. Salam kenal, kenal kembali ya. Kalau Raisa Azmia. Ada Breo. Eta teh jarang tumpak mobil cenah. Nya meureunna mah bergoyang teh. Eta teh jarang tumpak mobil meureunna cek Breo. Bener, eta menta mobil bergoyang. Nu kumaha tuh aya ke mobil butut. Mobil butut mah aya.

karena lagu ieu nya geur goyang-goyang sigana penyanyina teu make senal nincak kuntung sigana di luhur panggung. Panas sigana. Alah. Tidak terasa waktu sudah pukul 3 kurang sedikit. Cek aing oge kempoan di anak nincak kuntung aya seuneuan. Saya temui Teh Ucu Jaiter. Selamat sore Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum, hadir-hadir sore-sore. Tapi cip lah. Lagu dukung aja bager aing. Sok bager Teh Ucu. Dukung ya lagu maksudnya. Salam buat Amar, buat Mama Aldi, Mama Talita, buat semuanya aja dah. Spesial buat Apin, moga sehat selalu. Amin. Hatur nuhun yuk. Buat Teh Ucu Jaiter, lagu madukung, gak usah saya tukar toker, kurah koreh ya.

Aya Epin Banten, Wilujeng Santan, hayu sadayana anu keur ngadengekeun urang jaroged anu hade sampai peuting, sampai teu eling nya sampai ka peuting. Tarik mang. Gebuk kendangna mang. Anu taris asoy ya. Sok atuh ka dia jogedna di hareupeun studio ya. Sekarang sudah menginjak hari yang ke-21 di bulan Agustus ya. Tapi kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-81 masih terus bersinar, masih terus banyak. Hari besok kalau tidak salah nih di belakang Sukapura ada jalan sehat katanya. Jalan sehat anak-anak yang diselenggarakan oleh warga masyarakat RT 07 apa ya di belakang studio Citangkalak. Terus masih ada di daerah-daerah lain juga masih belum selesai kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Masih banyak panggung-panggung yang masih belum dirurut. Ada yang baru pasang untuk kegiatan hari besok.

keedanan wadon. Sep, cenah apin, cenah ku si kakek Salim. Bubur kadu teh, tinggal dipegat di jalan ke Salim. Mata di alungan gantar motornya, ngali-ngaliwat. Segera meyakun wae si bapak itu lah. Ngegodok limar, orang tayang kadinya kaya lah. Masih sebelum ke Ma'ajan, kita masih tetap bersama berdangdut ria. Ngadangdut kasorena kenya. Bibicit, Yurijeng, Santan. Sore, Mang Apin, sore Dewi, apa kabar karbit baik? Aku nyimak, iyalah, pimpin minta lagunya. Suara hati, Ayu Ting Ting. Kirim salam buat semuanya aja. Spesial buat Kang Apin, hatur nuhun. Suara hati, Ayu Ting Ting. Sok, siap Bibicit.

yang lagi pada kumpul di kios Duren, Duren Aceng Duren di Cibeuying. Dijung ada ke radio di samping Geksor. Wirujeng sonten Aceng Duren, Durena, Duren Jatohan soalnya. Teh di dia murak kan di dinya nya. Murak dua orang ambil bita. Cekake Sari mau jeng Amar.

di haja-haja mah eueuh, curah hati teh banyak ya teh. Curah hati di Iwan Fales. Aya di tadi Epi Tamala curah hati. Epi Tamala benarnya ada ting-ting mata aja bibicit. Aya geus di Epi Tamala. Curah ka mana? Aya Firdaus. Request Raguna maafin Dian Anik kecewa ameh rada joget karena joget di angkopeahnya siap Dian Aniknya tunggu saja kita cari dulu ya.

kita sejenak rehat dulu karena saatnya Gema Azan Asar. Jangan dulu kemana-mana, tenang aja, masih panjang waktu ya.

dah, sudah terasa waktu terus melaju dan saatnya sekarang di studio hampir setengah empat ya. Beberapa lagu tadi udah saya putar, beberapa WA tadi udah saya bacakan.

0: Ice?
1: Iya, ke Facebookan, Dad.
0: Wis, gaya Ice apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Ice hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Beli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang beli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Bagi Anda yang membutuhkan waktu di studio, sekarang saya menunjukkan pukul 4 lebih 10 ya. Kita masih menanti Andi. Masih belum datang, baru di Kawalu, tapi masih jauh. Selamat sore, menjelang maghrib, baca semuanya aja ya.

Amar minta cinta dan air mata dari Adela. Nah, nantinya bercinta sama kudu nage bunga. Berasa ipanonan lah.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Soparil Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun PUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdera, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatuja dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

cuaca mulai redup, mulai seger. Mulai redup, ya, mudah-mudahan di cuaca ada tanda-tanda hujan ya. Ini ada kabar dari siapa ini? Wah, assalamualaikum, assalamualaikum. Punten pangwartoskeun ka Mah Nopal Atanapi Anjani Nopiani putrana Ibu anu haya Ibu Nurhayati di Sari Manggu kumargi kontakna kahapus saurenya abi aya ka peryogian penting pisan bilih aya wargi anu uninga punten pangwartoskeun Atanapi hubungi ke nomor 081-220-655-773 abi di Parung Ponteng sebenarnya. Nah, iya, kabar kalau ke

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofari Al-Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdera, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatuja dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat malam semuanya para pendengar. Selamat malam Karang Nunggal. Selamat malam Tasikmalaya. Selamat malam Jawa Barat. Selamat malam Indonesia. Buat semuanya aja para pendengar Surabaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi di acara Wilujeng Wengi di edisi hari Jumat. Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Sudah terasa sudah lebih separuh bulannya. Di bulan Agustus ini. Semuanya warga Sukabumi dimanapun Anda berada, agak semoga dengan kehadiran saya, dengan kehadiran saya di sini bisa sedikit terhibur untuk Anda, menambah semangat aktivitas bekerja, khususnya untuk para pekerja malam biasanya lagi pada lembur. Semangat. Insya Allah deretan lagu-lagu pilihan Anda. Ini mau berdangdut, mau berempop boleh ya. Di acara ini bebas untuk pilih-pilih lagu, pilih-pilih tembang. Oke. Tergantung selera Anda. Selera Anda berdangdut boleh. Selera Anda suka pop boleh. Musik country juga boleh. Musik keroncong juga ada. Mau tarling juga ada. Yang penting apa yang Anda mau, insya Allah akan sepenuhnya ya. Yang penting malam ini kita joget bareng-bareng lah. Berjoget sebetulnya olahraga, apalagi mengeluarkan kesang, keringat. Itu adalah merupakan salah satu pembakaran kalori. Kita berolahraga, mengeluarkan keringat, menjauhkan.

Untuk Anda yang biasa gabung di acara saya, yang biasa Anda kepengen saling senggol, saling depak-mendepak, silakan aja dah. Kirim saja hasil coretan Anda, WA Anda, kirimkan ke nomor biasa. Insya Allah akan saya bacakan, akan saya sampaikan, kirim salam Anda, dan akan saya penuhi keinginan Anda. Biasanya minta lagu.

Joget boleh-boleh saja, asal sopan caranya. Jangan joget-joget dan paling gak sopan gitu ya. Bisa nembulkan saling jotos-menjotos. Tidak, apa namanya, tidak sedikit ya kejadian-kejadian di dalam berdangdut. Apalagi orang-orang berjoget di atas panggung, apalagi jogetnya kayak kesurupan, itu bisa menimbulkan keributan. Jadi gak boleh. Kalau mau joget, nikmati irama musik gitu lah. Ikuti gitu, nyaman, santai. Jangan ini mah joget kebanyakan labrak-labrakan ini ya. Saling senggol, kesikut orang, nafsu. Ketupat yang sangkar pipi. Jangan sampai begindang ya. Oke deh, untuk persen waktu saya akan mencoba untuk membuka layanan WA. WA yang udah masuk di sini, kita kembali baca dulu WA-WA yang udah masuk. Ada Jajang Nur Zaman, selamat malam. Abi dan juga request lagu, lagunya Pecah Seribu dari Elvin Sukaisi. Salamnya biasa buat Doce yang ada di Parakan Honje. Selamat malam buat Doce dari Jajang Nur Zaman. Pecah Seribu katanya lagunya, siap.

Berondong tua. Berondong tua emang betul sekali. Kalau berandal, berandal tua bukan berondong, berandal tua. Udah tua masih jadi berandal. Bininya juga tiga, coba bayangkan. Masih gebet-gebet perempuan-perempuan muda. Hanya menggunakan money atau menggunakan cuan gitu ya. Perempuan zaman sekarang kalau ditemongan cuan, langsung nyangut gitu. Jadi usia gak jadi ukuran, penting mah duit, ayo nama gitu. Oke, ada buat Jajang Nur Zaman. Selamat malam aja deh. Ada Jack, malam Jack. Gas kendei, Mang Apin, iyalah. Tadi saya siaran dari jam 1 ya, sampai hampir lelah tadi tunduh. Tapi kan jam 5 adanya, hampir jam 5 aku lagu ya hantem. Nelfon Andi di mana kan ya, wuih. Osok di Cirapi, dolen ha, sebenarnya karena di Cirapi. Ya tadi. Hari barusan lagi tulikan siaran di sok minta saya istirahat. Asoknya tulikan ya namung ah. Dolen sudah ha. Ayo gitu nasi emang etat juga. Kemarin ada Amar, kemarin muncul Mar, apa kabar Mar? Meyakin Amar ah, eta kolek duren, aduh enak, seger. Selamat malam Kang Apin juga, Tawis Manco siap lah. Menurut laguna biasa Kamelia dari Roma Irama ya, kirim salam Kang Oka. Sadayananya penggemar Sukapura atau anu Songaru Pingken. Hatur nuhun, siap buat Amar. Selamat malam ya di Lembur Tengah Amar. Kembali ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Apin dan juga pada menurut ukur lagu. Lagu nate Rupiah di Haji Roma Irama. Biasalah salam namanya Kang Oka Yung. Ada dia Wanu anu aya di Mah Panjang. Tehilap oge Kang Oka Wa Ade Sayur sareng Wa Esohna. Spesial nama biasa Kang Oka Apin lah. Anu nuju siaran. Semoga sehat selalu amin. Di Bapak Engkos sareng Mama Dipa teanya anu aya di Ciceuri. Wassalam hatur nuhun Apin. Semoga sehat selalu amin dan panjang umur amin. Selamat malam Bapak Engkos, Mama Dipa bersama keluarga semuanya. Semoga pada sehat, itu yang selalu kita harapkannya, banyak rezeki dan sehat.

Rupiah memang menjadi acuan atau menjadi kejaran setiap manusia ya. Duit, karena tidak punya duit, ngaplek, kumis, oke, okay, lempang itu bisa kupat, rangkep, begitu, lempeng, buat duitan. Menaik duit, oh, kumis pepreng, mau turun tibang, makanya, aha, karena nyokot duit tibang, maka berbebeng. Ibarat tilu bulan, lempes deh, akhirnya, setor, enggak bulan. Itu aneh, kejaran rupiah memang ya, ada dibutuhkan kurang sadayana duit mah. Tanpa duit kadang-kadang segala macam pun juga bisa berantakan, hancur rumah tangga, bisa hancur kekurangan duit kalau tidak ada kesabaran. Itulah, jadi kita harus sabar. Seperti hanya saya ini yang ngadongengnya menikot atot malam kemari kering jenanya karena HP teh tina messenger. Anda cina berhak cina mendapat hadiah 20 juta dari Rapi Ahmad. Memang dah saya teh sok nggak like lah gitunya. Namun toko motor gigi sekolah gitu tanya laik so yang laik juga nih cinta ah ayah asuh motor menang jadinya karena bus 600 ribu mah bisa lah cinta hari pengen saya sampai ke pagi tadi di kontak deh itu aktif WA nanti so kiri WA cinta. Dan sebagai berikut lah pelengkapan iya we KTP dan sebagainya gitunya dituliskan RT dan sebagainya. Ayo selama-lama ngobrol. Cuma dalin Rapi Ahmad nah sih nama asisten. 20 juta buat apa sana kamu kalau seandainya ini Bapak dapat 20 juta ya buat keperluan hidup lah gitu gitunya. Maya 20 juta. PKT lama-lama teh cuman ditakutkan maaf sih ditakutkan sama saya teh gini. Dulu pernah saya juga suruh menebak keluarga Rapi Ahmad mulai dari orang tua apa namanya ibunya Rapi Ahmad sampai anaknya yang dua. Sampai Rapi Ahmad dan istrinya nama Ana Sasana ketebak kusung kering ini sadayana. Wah, puisnot langsung hebat katanya. Bapak berhak mendapat hadiah 35 juta sebenarnya. Ingat ya, ayolah tadi ladenan we dulunya Bapak itu. Gimana ini caranya cara pengambilan Ana soknya kirim dulu rekening. Rekeningnya ada juga yang kaya nomor dana. Kirim nomor dananya dari rekening mentega dulu kusung kering ini. Kirim dana, ayo lama-lama ya pasti bakal nipu sih. Ayo, transfer dulu katanya dari Bapak 800 ribu, wah, cek aing lagi ya, semang jauh. Kayak nipu sih, belum transfer hula 800 ribu, tiapin kan itu, hayang deh boro-boro bukan di 800 ribu, nah pesak aja 200, ini nah pesak. Iya, jang balanya seragam budak sekolah, jadi gitu kan. Pengen tuh, biarin cah 200 juga nih, teh hayang deh lu dibikin. Nama balik dari mua, jadinya duit 35 juta teh datang 200 ribu lungo. Ya kita baru tah nya penting kamari wayah kieu klik nya kitunya. Aya deui ngan aya mah nebusna leutik 50 ribu meunangna 20 juta pinte. Itu masih kena aya teh can di ieu. Kirim jang nomor WA dikirim ke nomor WA orangnya. Kirim nomor rekening, nomor dana aya geceng teh. Aya mah mentana teh 50 ribu perak. Candi tedunan kok abin deh. Lebih jakan lah. Dulu gak pernah bohong tak gitu. Enggak, siapa ini mah betul. Cana kirinya nyaan cana ya mau cek suna. Tengah bohong ya. Bingung gitu. Nah kirim 50 ribu tempat entong gitu. Saksian duit 50 ribu lu ngawa ke dua duit deh. Hah? No 20 juta terdatang. Kayak tahung kok. Ngobrol-ngobrol jeng rekan-rekan gitu. Jeng Andi malah bilang. Lah montong jangan gak bohong. Ikut gitu namanya. Jaman kiwari mah ada di Facebook, kalau bangga bohong lah. Sing hati-hati ya nama. 50 ribu gak ada duit, betul. Ke jaman kiwari harus yang ada duitnya. Gitu.

tebak-tebakan di HP itu memang sok menang bener. Ya terus kayak iming-iming lagi tunggu kita transfer duit. Transfer duit karena untuk uang admin kalau disebutan. Penipuan. Ragu. Kembali ke laptop ah. Mama Topan, selamat malam buat Mama Topan. Wengi, api, wengi, Mama Topan. Laguna, Jablai 2.

malah buat travel. Padahal mah sena minjem heula itu sama abang. Eta genya papi nikil atuh cing teh. Jadi besok cai eta transfer ngambil potong rati dinya mung. Jadi gitu kan eta ge tadi ge mahan mah. Gini aja cai bang. Ambil aja 50 bahkan kalau 20 juta itu memang keluar, ambil 200 ribu sok buat abang. Enggak bisa cenah. Saya ingat. Enggak waduh kijal waktu itu jauh. Kita kirimkan heula teh ge eta. Keukeuh kudu transfer heula 50 ribu. Iya. Yeah. Karek juga. Mending pakai meuli pasar rudal. Tahu dipakai meuli duren ka aceng duren. Kaci beunying di dinya teh araramis lah. 50 ribu teh kuat sa ngalengrekna gitu nya. Meuli nu 50 ribu kuat sa seterukna bisa. Di aceng duren deket geksor di dinya araramis.

gitu repot lah anger tuh merah kita dikirim ke daerah sama eta kadinya gak dikirim ke dia cing nges duit asa transfer ke dia mah ke mung gitu gak bisa cina gitu nya jadi kaciri hayang duit nanti mana hana gitu tak kembali Amar saat Amar hatur nuhun lagu na ke Apin kata ampi pisan hatur nuhun bubur durenanya ke Amar enak pisan amis mar. Ah, benar ulah bohong kang jamening berikan karena kado bener mar tapi ini guys ayah dina hati ya tama lamun si gitu amis minta transfer kena duit montong ya tama mabalik buah buah lagi ya bener makanya kehadiannya tak perlu transfer duit hela langsung ya nomor kening tanpa ada itu ini klik kirim tolong gitunya gak kare tak bener ya mau kudu mentah lah duit yang naon itu 50.000 perak bilangnya cek orang mah nyaman hana kan keluarga artis yang sorana terapi ah mah dia bener mau dipakai apa katanya pak uangnya yang 20 juta lah buat keperluan deh sudah keperluan rumah tangga dan sebagainya cek nyandung cek deh oke cek nyandung cek deh 20 juta mah lumayan mah hingga mah cerah deh 20 juta zaman kiwari ya. Assalamualaikum, salam bila jawabnya ke api dong Edi. Masih Satya, harus dong manco laguna. Oleh-oleh Bunda Rita, siap buat Teh Nining di Kujang.

0: Ke mana tuh Jablay?
1: Iya, ayah di dia. Jablay ada Jablay Open ya. Open terbuka gitu nya. Jablay terbuka mah biasanya nangkringnya di Parapatan 5. Di Saritem terbuka. Tapi kalau Jablay tersembunyi cuma lewat telepon aja. Kering. Calling. Tunggu di sana malam minggu kita pergi ke sana ya. Oh siap katanya gitunya. Diboyong. Ditunggu di ini Jablay tertutup memang gitu panggilan aja. Di calling gitunya. Lain lagi dengan Jablay terbuka. Itu mah nongkrong di perapatan-perapatan pakai rok mini biasanya jam segini teh. Negara gelis. Wedak gelis nanti. Haji Po dulu waktu saya kenal dengan lagu ini dari si Haji Po pin setel sana Jablay yang dican apa lagunya emang ayak itu lagu Jablay ayo tinggal itu nyaya Jablay dua pakai teh enak kan saya mau informasi kok dari pendengar gitu saya mau tidak tahu ada lagu Jablay.

Jipo yang ngasih tahu ke saya. Pin setel jablay katanya. Ayo diketik, oh iya aja gini ya. Makasih ya buat Kak Jipo. Sehat terus ya. Gibrigen lah. Ini sehat seperti biasa lagi kayak Arjuna dulu.

Assalamualaikum, jawabnya ke Abi Nungiri masih Satya. Manco Laguna oleh-oleh Bunda Rita. Ya Teh Nining di Kujang saat malam. Ya Laguna tanya. Entar patah, mau jadi putar. Oh, sadar kena kata Teh Nining di Kujang.

buat Nenining di Pasir Kujang, lagunya oleh-oleh udah ya. Tidak mengharap oleh-oleh, anu penting mah datang membawa cinta bohong. Nah, bohong, diliaran sarakinya. Setahun lamanya balik temawa oleh-olehnya, asal cinta, ah bohong. Angger temawa emas permata mah. Nanti ditangkep orang jual teteh Neningnya, antepkeun we, kita diantep heula. Beda jeung lamun mah cobian eta geulang saya Ali cobian herang mas acara dirontok ku teh neningnya bahkan nu nengkerang teh lain salaki teh nining nu nengkerang apa mas salaki gubrak di gubrak nangkarak nang kasih pilihan ku teh neningnya itu eta awewe pengenal sakabeuri we hatena awewe manyak gitu. Inilah. Oke deh, Teh Nining, selamat malam, ada Manap. Selamat malam buat Manap. Assalamualaikum, salam bila jamongi, api nunggedi, sehat-sehat, biasa, hoyong lagu. Buta Tuli, timang Haji Roma Irama. Siap ya.

Kembali ke Andri Dewo. Apa kabar Bandung? Hujan te. Haridang api waktu taranyang ya cerita siaran. Waktu haridang panas. Aduh, biasanya men haridang di dia di Bandung hujan. Ke aneh ininya. Biar haridang kesang ke atel awak benya. Alergi kesang sih karena tiga monyet itu siaran itu. Ayo, gagaro. Barerem. Assalamualaikum, waduh. Ketemu lagi sama Apin iya. Ngopi dulu dong. Oh yang lagu nah si Kapten. Lagunya seksi dikirim kangge ka Abah Ador. Senengan mau Abah Ador Maminun diberes seksi. Oh Maminun. Kena seneng-seneng mangga nyangkeun lagu seksi ka hobi contohnya. Kang Usu patok kejonge ka Yan Acang oge ka Abah Eman sarang Masu Cumna. Abu Tera Bungsu, Abu Dakhideng, Kang Openg, Andin Uye, Teras Kotelia, oke okay, Kang Oka Amat, Kang Amar, kumlah Kang Oka Sadayana, Kang Apin, saya selalu hatur nuhun, Apin yo, seksi lagunya. Oke, okay, kita cetak dulu seksi.

Setelah Andri Dewa ada Amar kembali. Apalan Kang Apin cenah, apal naon Mas? Apalan Kang Apal, Apin menan teh apa tuh? Mantan preman Apin mah apal. Kerja di Bandung di sisi jalan di Jalan Dewi Sartika. Anu areka Tegalega baheula mah. Nalangkring ai kaluar ulin teh Cim Goreng tengah salapan teh nalongkrong dina hareupeun gang teh. Mareke rok mini. Lawan hayang ana ye. Anu double kardannya setengah awewe setengah lalaki. Ka itu tuh baheula mah di Kebon Raja. Ayeuna mah dipake kantor Pemda naon namanya? Bandung. Pararadag. Oh, mareke rok mini gareulis. Ari pas di deukeutan. Ka mana Kang? Lain sore awewe. Bade moal jeuh. Kakak sieun urang nyamperkeun teh. Baheula. Kebon Raja tempatna baheula mah. Jadinya nu double kardan eta mah lalaki aya bae aya eta mah. Padang tengah kana teh kitu teh double. Amfibi nu kitu nya dicai hayu di darat hayu gitu mah. Mah Adit urang jeung Mah Adit assalamualaikum. Wangi ka Apin ngedi, wangi kanggo ka sadayana we lah. Kang Apin kulan hoyong lagu. Cukup sekali di Dalaila. Oh siap lah. Nyabarin kecang dobel lah. Ripu dobel sekali kecekap mah Adit.

Oke deh, satu buah lagu memang musik cadas ya, dari Captain dengan judul Seksi, yang diminta tadi sama Andri Sadebo. Kita masih lanjut dan kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam setengah lagi.

0: Maksud saya cukup sekali dari Dalaila, tapi karena tidak ada, terpaksa udah yang ada aja judulnya itu Madit ya, cukup sekali. Bukan Dalaila, dan tidak ada lagu dari Dalaila, tidak ada lagu cukup sekali. Nukia meren, cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Nukitu sih kenanya, tapi udah sana si Dalaila ya sama. Oke, kita lanjut aja deh. Mohon maaf aja buat Mama Adit ya. Kembali ke Putra Bungsu. Putra Bungsu di Bencoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila jomongi wong ide Putra Bungsu. Hoyong lagu kejam. Dikintun salam lah ke Mak Cucum. Sarang Pak Emananya. Pak Andri Sadewo. Pak Andi Uluye. Kak Amar. Amar Ganteng. Sama Minun. Kelia oke sami kau Pak Idar, si Bentang Kang Jumha oke sarang teh Nungna, Bos Idut Maroro kau teh Uni Kang Ojo Kang Jogol, teh Uni Kang Jogol sarang teh Pokomna spesial nama biasa Kang Eka Kang Apinunya,
1: yang manis siapa yang punya yang bertanya
0: gitu lagunya. Oke dah, selamat malam. Rasanya sebenarnya tamu, hun, sudah bikin maditnya. Aha, ayah ke Eta. Cukup sekali di Dalaila, teh ayah judul cukup sekali. Dalaila masuk, ya teh. Ayah 10 laguna, tapi teh ayah judul cukup sekali. Apa nanya maditnya, orang benuhnya. Ini benuh sama maditnya. Di mana panggulung penjahir, apa ya? Tidinya tiba long tidinya.
1: Rupiah menjadi
0: si aduh harudang terbuat ya harudang sur ke hujan lah ayah harudang gimana. Kembali ke lagu kejam
1: kejam
0: kekurangan tak makanya akan kau putra bungsu kali keluarga sadayananya. Anu ayah di Bencoy.

Oke, kita kembali ke wis teh dia baru muncul di mana wae itu teh. Ini baru keluar domben. Biasanya lebih awal, sekarang mah mau berakhir. Tapi enggak apa-apalah. Kembali kita baca dulu buat teh Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin pada menurut lagu-lagu teh tabir kepalsuan. Di Revina dikirim salam nama biasa ke Mama Minun sekeluarga. Mang Eman sarung cucumna gitunya. Kang Openg, Kang Okayan Kacang. Deyeyet anu aya di Bakan Peuteuy. Atentus Jeyen, Mang Ajat, Ce Ruk, sarang Mang Kudna, Ce Indarsi, Wadodoh, Kang Mang Ade Jojo. Urang datar kada kasa, datar kada kawela. Kau kawa Eti, sarang urang Cikeruh, sadayana urang Cikaret, sadayana urang Ciawi, sadayana budak Bunda Solehah, Wejonge, Kang Otang, Andi Dewo, Andi Duyeh, Andi Sadewo, Nyaka Cesuti Diramai, John Andres, Mang Atang, Mi Ayam, sadayana lah pokoknya spesial biasa kau Kang Apin, kau Putri Bung Suku, sarang Bunda Tercinta Mancuk. Wassalam, Teh Lia di Datar Kadaka.

kegagalan cinta cukup sekali, jangan kapok dong. Kegagalan itu adalah merupakan salah satu kesuksesan yang tertunda. Jangan putus asa gagal cinta sekali dan timpa lagi. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Coba, insya Allah nanti juga bakal mentok di dalam kesuksesan ya. Oke deh, masih bersama saya dan tidak terasa waktu pukul 9 kurang 5 menit. Kita lihat lagi WA-nya, masih ada. Dan ini di Kujang, selamat malam. Dan ini di Kujang Anupis, tadi Raguna, Kak Afid, ya siap. Dan ini di Kujang, masih setianya, masih manco.

Oke, hadir Kang Apin. Siap ya. Selamat malam buat Yayan Kirawing kayaknya. Yayan Kirawing, oh Deyan. Nah, benar pernah dulunya di Cikalong kita bersama Kang Yayan. Ujungnya. Assalamualaikum, misalkan Kang Apin pun tentah. Mangga. Pangwartosin ke Mama Noval, Atanavi Anjani, Novianti, Putrana Ibu Nur, Hayati, anu aya di Sari Manggu, kumargi kontakna kahapus, abi aya ka peryogian. Penting pisan, bili aya wargi anu. Uninga punten pangwartoskeun. Atanavi hubungi ka nomor 081-220-655-773. Abdi di Parung Ponteng. Tadi siang ya itunya. Tak gitu pentingnya. Orang Sari Mangu udah sempat nembek. Ya nombor telepon dan ayah keperyogian penting. Cukup sekali. Ya saya hiji 78. Assalamualaikum Kang Apin punten Pang Wartos ke doanya nombek ya berkata. Kesah ya itu. Pang Wartos ke Kamama Noval Atanavi Anjani. Novianti putrana ibu Nur Hayati di Sari Manggu kumargi kontakna kahapus abi aya ka peryogian penting pisan bilih aya wargi anu uninga punten pangwartoskeun atanapi hubungi ka nomor 081-220-655-773 abi di Parung Ponteng nyata suka imannya mudah-mudahan di Sari Manggu John Andres. Eno yang pinggir itu John Andres, yang ini John. Junaun itu John. Ayo yang ngalamun single parent namanya. Yang ini kak John Andres ah.

Aya nu kalangkung. Datang kaputer hapunten anu kasuhun kalau kasepuhannya. Tekenging benuh ka abi, abi hilap ya. Malum da manusiawinya. Kalau kasepuhan mancuk hapunten laguna datang kaputer. Kekeh putih kedah yang lagu iya wae. Tah ngak nyangakin atuh ah.

0: Aduh, hari peting ulaya batu hari berang moyoi si kakelong.
1: Gara-gara tripping emang hirup si lain jadi pakusut.
0: Si Emma ini

obat terlarang ekstasinya heroin. Kadiri sorangan. Manawi anu pada lebet ngangon telepon mangah. Urang abeh kenal wae amanya atau saya.

mah ka hirup bapak ema mana cawe we hirup teh meunggal beurang mah peutingan liar ti imah si ema mah weureu ekstasi ema weureu ekstasi Bu salapan langkung.

0: Man, gara sup sok to pae man. Halo.
1: Halo,
0: aku naon atuh hayang ngahuhuleng wae pae man, lin gara sup. Kunaon make dipake bingung pae man. Sarua weh aya nege duka bigek balik kitu nya aya bensinnya bawa motor ah. Didorong we lah bae.
1: Nama
0: sih dah sih sawah pusing kan. Kene gampang lo banyak kan.
1: Cari tak pemangan siaran, nyata di siang.
0: Wah.
1: Siaran tak di siang.
0: Siaran.
1: Tapi nyata yang tadi malah ada serius.
0: Oh tadi tanya. Nyata.
1: Nyanyi tu dengan ekat di nu
0: maut. Oh sanu maut.
1: Mertuana ajengan maman.
0: Oh mohon. Mudah orang darung akan ini terus taras di payunanya. Mohon. Nanti kan hilap gerok, nama sekalian hirup, enggak ngerasa sarangan gitu. Aduh. Resup kena kena iya urap ecengnya ujar Pak Eman.
1: Kena ya, kena eceng di dia. Kena gua.
0: Lagu naon?
1: Melemar ya.
0: Melemar? Kade atuh, ya Mas Cucu mus ngolemar gitu paur. Biasana mus ngolemar gitu mah boga ditinggalian anyar teh.
1: Ah iya.
0: Nya mata kade Mas

0: lucu, lainnya tuh bisa diukur ku ngorak ku kolot. Nah, ada nafsu mah entep dina kene dirina diri mah da teh kolot teu budak aki-aki ge loba nu merkosa budak teh. Tah tah unggul. Hayang ayah hayang ngot manggul sahurunan suruh tetapi geus teu kapanggul.
1: Ayah makan
0: ngora, makan buat melawanan anak. Nah gitu. Ayah diapin. Ayah diapin ya, harganya 380 ribu.
1: Nanaon.
0: Oh, buat kapsul.
1: Alah, ya, nyar-nyar dipanyakitun ke dituna.
0: Moal, ya mau dijamin. Ya mau dipake ngarenos pedas oke bubuk.
1: Bapak-bapak.
0: Kalau batin cetaknya.
1: Adanya weh
0: geus kieu mah. Tah kitu. Narima keun weh geus bogo hidrolik geus goreng.
1: Kitu-kitu na ayo.
0: Ya sok ka payun ah.
1: Mancuk.
0: Aha, mancuk.
1: Teria sareng
0: putri bungsu. Mohon.
1: Putri bungsu.
0: Mohon.
1: Oh, hampir kaliwat.
0: Saha?
1: Terus aya imah pun bojo.
0: Tah, sok ngamuk aya teh ka senggol. Bahula geuningan inget tuh keur anyaran owner poho ka batur sa eta da di rowon Pak Eman ka batur sa imah
1: ari kolor
0: ayo cenah hayo cenah ka batur aing cenah jadi kengol cenah pokna teh bahula
1: kalepan teh ieu teh
0: bot bubuk sih weh babukeun sih kana makana eta cenah bata
1: sama minum.
0: Maminun, mana? Mohon, mana? Hari itu di baju kurungit, apa kita tu? Kurungit, ayo mereka tarat tu. Atang cekas. Nyanyutin diramai. Anden uye. Kemana?
1: Udah kirim, balik kirim.
0: Kena lah, dah. Iya tu. Aha.
1: Cariak.
0: Tak gitu.
1: Ah, kanti cadewo. Ah, cado ya tu.
0: Tengit bodoh.
1: Cibuntu. Putra bungsu.
0: Putra bungsu di Bencoy.
1: Sekarang ibu nung ya di sini teh.
0: Ayah Kang Jumha, Bunung. Opa mengke. Opa me panen hayam ka dieu cenah kitu.
1: Ah, kitu kan wae aya
0: tadi ketik. Nah, dati payun mah sanga gero wae Kang Dedi, Kang Jumha, ayeuna mah tos rame tarakan radio cenah. Radiona kamari.
1: Yang hayam gitu.
0: Ayeuna mah tos meser radiona cenah Kang Apin.
1: Ah, mar ganteng.
0: Payidar.
1: Ah, ayeuna aku tadi wiji-wiji ka urang ciperlah gitu.
0: Tah, kitu leres. Itu nya mohon ka atas di batas eta waktuna nya. Itu. Itu Pak Eman hatarujung. Pak Eman mah cucum. Aturan wilujung we. Hayang lagu cenah ti Darso nama teh ngolemar cenah nya.

Ngolemar, ngolemar. Ngolemar, makanya ngakir kapa eman.

terajait tuh jong yang betul jahit daun hiris ka daun hiris ah cinten kalau kasadayana kalau amama atau kalau amah atau rohon siap buat putra jahit alias openg.

Sekarang ngereng-ngereng anak-anak, pokok nama hatur no, yo, siap. Buat Andri Sadewo. Rocky Wong ya, no icalan goreng pisang. Pisang goreng tapi nganggo keju, nganggo coklat. Diri jawangi ya, enak pisang di Payunan Kacamatan ya. Dina warung, warung kacamatan. Ki Wong, sok mampir ke siaran tapi dia mampir kadinya. Minum cai jahe, mantep. Wedang jahe, wedang jahenya. Nani nang, nani nang. Daun hiris, daun hiris.

memberikan waktu setengah sarapan langkung sekali masih seher waktu mana bimbali carangan mangga asok WA karena WA biasa di awosok bimbali karena WA ada Hendy Doyok ngejongi Hendy Doyok. Assalamualaikum Kak Apin punten hoyong lagu Adu Manis bikin tuh nama kau Kang Apin nya nyalira siap kau Kang Hendy Doyok Adu

lagu anu maminun atas namanya Bang Ros Bodas Waru Doyong Warbikan Kawi Pamungkas Panutup dina ieu acara. Tunuhun kasadayana kaum dangu. Apunten lokasi bilih aya kawi anu teu kaputer. Lagu teu kaputer apuntennya. Simkuring bade permios. Si sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بفضلك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifai warraha wa ala mautahum birra'fati warrahmah wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhayai wal'ifah wa ala al-aghniyai bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati binnasri walghalabah wa ala al-usara bil khalas wal raha wa ala al-umara bil adl wal shafaqa wa ala ar-ra'iyyati bil insaf wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqa wa qdi ma awjabta alaihim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Ngarena. Ngarena. 98.9. Sukabura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: lain.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Satya Sukapura semuanya di manapun Anda berada. Semoga kabar baik, kabar bahagia selalu menyertai kita semuanya. Ada di mana-mana ya. Sekalinya lagi ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Semoga Allah cepat angkat kembali penyakitnya dan memberikan kembali Anda kesehatan seperti sebelumnya ya. Sayang sekali pagi hari ini Ulbin Amri bisa kembali nemenin Anda semuanya wargi, tentunya di sini di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenah Ngarena. Hari ini hari Sabtu 22 Agustus 2026, sampai dengan jam 9 seperti biasa lah, 6 to 9, jam 6 sampai dengan jam 9. Kita bakal nemenin Anda semuanya ya, mengawali hari Anda pagi hari ini, hari Sabtu ini, weekend ini. Temenin dah sampai kapan juga. Ya, dan wargi seperti biasa nanti bakal ada info-info yang bakal biarkan tuh ada semuanya. Bakal ada baca-baca chat WhatsApp Anda juga yang masuk melalui 081-222-8101. Jadi Anda yang mau pilih lagu, Anda mengirim salam, Anda mau ngucapin selamat pagi, boleh silakan di nomor itu ya. Kalau urusan lagu ya seperti biasa lah. Lagunya ada, waktunya ada, kita puterin. Lagunya ada, waktunya ada, gak diputerin. Lagunya gak ada, waktunya ada, gak diputerin juga. Yang kita puterin ketika waktunya ada, lagunya ada. Nah, begitu. Enakin ya. Kayak ada beberapa lagu yang sudah kita hadirkan, semoga yang sudah lebih hadirkan semoga menjadi hiburan untuk Anda semuanya. Mari kita hiburan di sini hari Sabtu pagi ini. Mau ketawa bareng-bareng, ayo aja. Kalau ngajakin nangis bareng-bareng, ogah.
1: Tak lagi mampu menyingkap.
0: Hidupku ini sudah waktunya dibanyakin ketawa. Nangisnya udahan. Ya enggak sih. Ya.

bakal kasih lagi lagu untuk Anda semuanya. Dan buat Norin bisa mau diganti lagunya, lagu yang itu judulnya gak ada. Ada juga dari Fudu yang sampaikan salam untuk dia.

gitu bacain Arin, beli lagunya mau diganti dari sekarang sekbar. Ditunggu chat WhatsApp, chat Anda di sini dalam hari ini ya. Nanti kita bakal bacain abis ini lagu-lagu ini. Upi nanti kasih dulu info seperti biasa lah, seperti itu. Lagu info, lagu baca-baca gitu, itulah. Waspada, ku cari data dicuri, ku cari fakta pun lari, kemana lagi ke hati. Bosan gak? Enggak lah, orang temanya aja beda-beda tiap kali siarannya. Lalu aja ada tema random gitu yang dibahas ya. Seru aja yang ada. Ya, wargi selamat pagi untuk Anda semuanya. Ditunggu, silakan 081-222-8101.

0: pagi, ini adalah hari Sabtu. Libur kan ya, banyak yang libur kerjanya kan. Enggak cenata upi, aku mah tetep weh, enggak libur, enggak apa. Aku temenin kok kalaupun yang enggak libur. Kalau libur, biasanya suka rencanain atau apa ya, bikin acara gitu sama bestie-bestinya. Kemana kita hari ini? Ngode aku, ngode.
1: Hingga aku lupa.
0: Ngode aku sama bestie-bestie aku. Kemana kita hari ini? Sudah lama tidak hahihi. Namanya sama teman ya. Apa aja bisa diomongin. Ya maksudnya hal-hal sepele. Orang kucing lewat aja diomongin bisa bikin ketawa gitu kan. Yang gimana gak bikin ketawa, orang salah satu bestinya aku nama kucingnya nyeleneh. Ke umum ngeran ucing dah. Ya sudah, selamat pagi untuk semuanya wargi setia. Dan kita akan mulai ke informasi pertama pagi hari ini. Info biru untuk anda semuanya pagi hari ini ya. Wargi, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC sudah resmi merilis hasil pengundian ataupun drawing babak fase grup AFC Champions League 2 atau ACL 2 pada musim 2026-2027. Wakil Indonesia Persib Bandung sudah ditunggu oleh jajaran klub raksasa Asia jika berhasil melewati babak playoff. Berdasarkan hasil undian, sebanyak 31 tim yang telah lolos langsung ditambah satu slot pemenang babak playoff. Ini tersebar ke dalam 8 grup berbeda yang terbagi adil di wilayah barat dan juga timur. Masing-masing grup ini dipastikan akan dihuni oleh 4 tim dari berbagai negara dan terbagi menjadi 2 wilayah yaitu barat dan timur. Persib Bandung saat ini masih memegang status sebagai calon peserta. Skuad asuhan Igor Torik ini juga berjuang memperebutkan satu tiket sisa fase grup melalui jalur kualifikasi melawan utusan dari Filipina yaitu Manila Tiger. Dan partai Persib versus Manila Tiger ini akan dilaksanakan pada Senin 31 Agustus 2026 di Bandung. Lebih parah barusan menyebut 31 Januari. Kemarin Juli, sekarang Januari. Nah, dalam hasil drawing itu, apabila Persib berhasil menang atas Manila Tiger, maka klub asal Bandung ini akan berada di grup E. Dan bukan perjalanan yang mudah ya, sebab ini adalah grup the hell group gitu. Grup neraka ya, yang berisikan tim-tim tangguh seperti FC Seoul dari Korea Selatan, kemudian Melbourne Victory dari Australia, dan juga The Chong Vietnam dari Vietnam. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umum Mutar mengakui tim-tim di grup S seluruhnya merupakan lawan yang berat. Begitu kata Pak Haji Umum ketika dihubungi pada hari Jumat kemarin. Dan melihat komposisi tim saat ini dan rangkaian training center yang dilakukan Persib di Bali, Pak Haji Umum itu optimis timnya bisa mencuri poin di setiap pertandingannya. Hanya saja Persib masih punya tugas berat yang menanti, yaitu memenangkan pertandingan playoff lawan Manila Tiger. Lebih lanjut, Haji Umum mengungkapkan saat ini Persib punya kedalaman skuad yang mumpuni, mendatangkan kekuatan baru khususnya di sektor penyerangan. Maung Bandung jadi ancaman baru buat klub-klub lain. Apalagi Persib musim ini berhasil mendatangkan Mariano Peralta ya, pemain terbaik Liga Indonesia musim 2025-2026 lalu. Dan kehadiran winger berpaspor Argentina itu diyakini bisa mempertajam lini depan skuad asuhan dari Igor Talik tersebut. Jujur, ini kan kita memperkuat dan karena semua juga pemain-pemain handal ya. Dan saya juga senang karena sudah ada Peralta di kita, Tom Haye dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kan juga kompak begitu kata Pak Haji Umum. Peralta itu kan dulu waktu di Borneo. Kalau udah di Bandung, Peralta. Tom, hayu. Nah, dengan skuad mewah ini, Haji Umu berharap Persib bisa berprestasi di kancah Asia dan mempertahankan gelar juara Liga Indonesia. Lah, apa pula ini? Sebentar, mana ini ya terakhirnya? Endingnya mana ini? Ya kan begini-begininya ya. Ya, jadi Persib itu melawan Manila itu bukan belum ya, belum fase belum kualifikasi grup, tapi ini baru mau masuk grup ya. Persib harus melakoni dulu babak playoff, yaitu melawan wakil dari Filipina Manila Tiger nanti yang akan bertanding di tanggal 31 Agustus ini. Hari Senin ya. Sekarang Sabtu, Senin besok. Oh, Senin besok masih tanggal 24 dong. Senin depan, ya. Yeah.
1: Tapi ku salah.
0: Jadi Pak Yomo positif optimis gitu ya. Jadi pemain-pemainnya bagus semua, mahal-mahal sebetulnya, tapi kalau tidak kompak agak berat, tapi insya Allah ya, jadi diharapkan para pemain itu kompak dan memiliki chemistry satu sama lain gitu ya. Jadi tidak ada pemain yang bagusnya ini, yang jeleknya ini, gak ada, karena kita rekrut semuanya juga pemain-pemain handal, kata Pak Haji. Lah iya, versi bangka agak berat, tanggal masalah dana ya.
2: Kita bayaran proyek.
0: Apa pula ini? Kacau ya, oke. Oke. Cari info yang enggak ada iklannya ya. Kekeh di mana oge ayak.
1: Sejenak kita senang.
0: Dan Persib Bandung ini menutup agenda pramusim dengan gelar, tetapi pekerjaan rumah diakui masih menumpuk jelang partai playoff AFC Champions League 2 melawan wakil dari Filipina Manila Tiger. Bang Bandung keluar sebagai kampion Dewata Challenge Series 2026 di Gianyar dan Pangeran Biru mampu menyapu bersih dua laga dan memuncaki klasemen akhir. Di tengah euforia, suara evaluasi datang dari lini belakang. Back 23 tahun, Kakang Rudianto menegaskan skuad masih perlu pembenahan sebelum menapaki kancah Asia. Kakang tidak merinci area mana yang perlu dibenahi, tetapi ia menekankan pentingnya memanfaatkan jeda menuju laga resmi. Dan Persib masih memiliki waktu sekitar 2 pekan untuk melakukan pembenahan sebelum pertandingan krusial tersebut. Kakang juga menambahkan periode musim yang tersisa, pramusim yang tersisa masih cukup untuk mematangkan skema dan detail permainan gitu ya. Dan setelah tuntas dari agenda di Bali, fokus tim sepenuhnya mengarah ke laga playoff untuk merebut fase tiket fase grup kompetisi Asia. Dan kemarin itu sempat ada sedikit mess ya, sedikit kacau gitu ya, ketika di pertandingan terakhir di pramusim ya, di Dewata Challenge itu, ketika Persib menghadapi Bali United, tuan rumah Bali United ya, itu ajang pramusim trofeo, timnya juga cuma bertiga aja gitu ya, dan Persib memang king ya, dia yang jadi juaranya dengan hasil bukan dari agregat poin gitu ya, dari agregat gol sorry, tapi dari kemenangan juga gitu. Udahlah menang melawan Sabah FC, lawan Bali juga menang, padahal kan Persib cuma butuh satu poin aja nih udah menang gitu ya, seri aja dia mereka udah menang gitu, tapi ya Persib adalah Persib gitu, mereka juga memenangkan pertandingannya, jadi menang dengan poin full begitu ya, dan bukan pain full tapi poin full ya. Karena pada waktu itu ada sedikit insiden ketika Tom Haye setelah pertandingan itu banyak ditanyakan oleh Bobotoh netizen itu, Tom Haye kemana gitu. Pergantian pemain kan di babak kedua Tom Haye diganti, kok di benchnya gak ada. Biasanya kalau udah diganti kan pemain udah diem aja, duduk manis itu di bench gitu ya, bareng jajaran staff kepelatihan, manajemen dan lain sebagainya situ, dan para pemain cadangan juga di situ gitu ya. Tapi Tom Haye nggak ada di sana. Dan lagi pas pembagian medali juga Tom Haye tidak hadir. Gitu. Wah biasalah, berita simpang siur kesana kemari, katanya gini, katanya gitu. Tapi apalagi setelah itu katanya akunnya Tom Haye itu menghilang, ya. Dan ternyata ada sebuah klarifikasi juga dari beliau, ya. Entah ini bisa dipertanggungjawabkan videonya ataupun beritanya, atau kira-kira udah hoaxnya ya, dia tuh profesional, nggak mungkin lah kayak gitu ya. Jadi mungkin karena Tom Hai juga sempat dibikin lebam ya di bawah matanya sama pemain lawan, entah karena apa permasalahannya. Dan setelah itu dia harus menjalani terapi, makanya gitu. Tapi Tom Hai di latihan, di sesi latihan sudah mulai mengikuti latihan begitu. Ada Ragnar Oratmangun juga, ada Sandy Walsh juga di situ. Di sesi latihan ya, Persib Bandung kelihatannya. Ah, demen deh aku lihat mereka seperti itu ya. Lihat Ramon deh dibonceng kena motor. Dirempet yang sahanya. Dirempet yang sahanya. Amon pang tukang nak deh. Kemana kita? Ya, balik ke daging informasi ya. Jadi Kakang menambahkan periode pramusim yang tersisa ini masih cukup untuk mematangkan skema dan detail pertandingan. Ya, jadi setelah tuntas dari agenda di Bali, fokus tim sekarang mengarah ke laga playoff untuk merebut tiket fase grup di kompetisi Asia. Dan laga penentu menghadapi Manila Digger ini dijadwalkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada hari Senin 31 Agustus yang akan datang. Dan pemenang duel ini otomatis melaju ke fase grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Kalau misalkan amit-amit ya Persib kalah, ini Persib akan tampil di AFC Challenge League bersama Borneo FC ya. Dan apabila lolos, grup E telah menanti dengan 3 lawan. FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, dan juga FC Chong dari Vietnam. Dan Persib ini sebelumnya pernah bertemu dengan Manila Digger ya, pada koalisi ACL 2 2025-2026. Dan Persib yang memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 pada saat itu. Jadi begitu informasi pertama untuk Anda semuanya. Informasi lainnya nanti ditunggu di jeda atau di antara 7 sampai jam 7 sampai jam 8. Setiap 1 jam sekali lah ya. Aplikasi. Ya. Infonya untuk Anda semuanya. Ray. Anda yang mau pilih lagu, Anda yang mau kirim salam, boleh silahkan lewat 081 222 8101.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.